0: mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
0: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
0: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktek pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan tata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, iya. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai, iya, gitu.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pesona Tambun Bungai ini juga
7: salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak yang mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tentang juga terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
13: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu. Dia asramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu Pak.
13: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
14: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
15: Komunikasi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah dilakukan di mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari kami kepada mendengar. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga nama ini kita rajin jadi momok, kita jadi darurat, begitu semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan sampai juga semakin banyak. Karena antisipasi di sana tidak bukan tidak boleh, angka biasa. Namun pengen hasil yang luar biasa.
14: Sementara itu Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
16: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan Lentara.
14: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sondegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
17: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
18: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
17: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
19: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
17: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedang, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
21: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap
1: timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saya menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten, Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
20: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
1: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
21: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
1: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
22: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
23: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
22: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
24: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
22: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia. Baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 8:49 menit waktu Indonesia Tengah pendengar ya. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi Bonifacius Wahyu Pujianto sempat mengatakan literasi digital penting untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Karena menurutnya pendengar, pemahaman tersebut ini diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, Bonifacius juga menjelaskan masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai bentuk informasi yang dikemas secara menarik. Karena itu publik juga perlu lebih cermat dalam menelaah dan juga memahami isi informasi yang diterima. Ia juga mengingatkan bahwa makna suatu informasi dapat berubah setelah melalui proses pengolahan tertentu. Oleh sebab itu masyarakat juga perlu meningkatkan kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Siberus papirus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, jadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita ikuti bersama Mimbar Katolik bersama Cirilius Geoffrey Karundeng S. Fields dengan judul Hidup dalam Kebenaran Kasih Allah.

Salve, salam dalam kasih Tuhan, umat Kristiani Katolik di mana saja berada, khususnya Provinsi Gorontalo. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Inspirasi bacaan Yohanes pasal 3 ayat 16-21. Namun kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas perjumpaan iman hari Minggu, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kami boleh mengisi kembali mimbar agama Katolik. Biarlah kiranya apa yang kau sabdakan melalui Injil Yohanes hari ini mengingatkan kami betapa besar cintamu bagi kami, untuk kami setia menjadi pengikut-pengikutmu dalam kata dan perbuatan yang berkenan kepadamu. Urapilah hambamu yang akan membagikan permenungan ini, agar kami memahami apa yang kau sabdakan dan mewujud nyatakan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada hari raya Tritunggal Maha Kudus, kita merenungkan misteri Allah yang satu tetapi bertritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pesta Tritunggal Maha Kudus ini merupakan pesta kekaguman terhadap misteri Allah yang mencintai manusia dengan penuh kebijaksanaan. Misteri Tritunggal Kudus bukanlah teka-teki silang atau problem matematika mutakhir. Tetapi misteri Tritunggal Kudus adalah dinamika hidup kasih yang penuh misteri. Dalam misteri ini terkandung seluruh kasih Allah yang jatuh hati kepada manusia dan melaksanakan kasih itu dengan mengagumkan. Karena hubungan Allah dan manusia adalah hubungan kasih, maka jawaban manusia tidak lain adalah dari penyerahan utuh, yakni iman kepercayaan. Dalam iman kepercayaan inilah manusia memperoleh kurnia Allah dan kedamaian bagi hidupnya. Saudaraku terkasih, dalam Injil Yohanes 16 ayat 12-15, Yesus mengingatkan kita bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh ini bukan hanya penghibur, tapi juga pemandu yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dalam keutuhan kasih dan kebenaran. Yesus berkata, "Aku masih mempunyai banyak hal untuk kukatakan kepadamu, tetapi kamu tidak sanggup menanggungnya sekarang." Roh Kudus hadir untuk menyingkapkan misteri itu secara bertahap dalam hidup kita. Allah tidak hanya menjadi konsep atau doktrin, tetapi menjadi kehadiran yang nyata dan hidup dalam hati kita melalui Roh-Nya. Roh Kudus mengajarkan kita bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja bersama dalam kesatuan sempurna. Segala sesuatu yang berasal dari Bapa diwahyukan oleh Putra dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Mereka tidak terpisah, tetapi saling mengisi dan menguatkan, mengajak kita untuk hidup dalam persatuan dan cinta. Misteri Tritunggal Maha Kudus mengundang kita untuk membangun hidup yang harmonis dengan Allah dan sesama. Ketika kita dibimbing Roh Kudus, kita mampu mengenal dan mengalami kasih Bapa yang tak berkesudahan serta anugerah keselamatan melalui Putranya, Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih itu dalam dunia yang penuh tantangan dan perpecahan. Pada hari ini, marilah
Kita berterima kasih atas kurnia Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Biarlah kasih Tritunggal Maha Kudus menguatkan iman kita dan membimbing langkah kita agar selalu hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sempurna. Kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami dalam kebenaran-Mu dan menguatkan iman kami. Ajarlah kami hidup dalam kesatuan kasih-Mu, menjadi saksi yang setia di dunia ini. Semoga kami selalu mengalami damai dan sukacita dari-Mu dan memancarkan kasih-Mu kepada sesama. Dalam nama Tritunggal yang kudus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pergumulan yang ada.

Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Markus bab 4 ayat 26 sampai 34.

Matius 4 ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah memenangkan pencobaan, Tuhan telah menyediakan berkat. Dengan demikian, ketika kita bisa memenangkan ujian atau pencobaan,

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

memanggil kita sebagai anak-anak-Nya agar kita menjadi serupa dengan Dia. Setiap peristiwa, kejadian dalam kehidupan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan bagian dari proses agar kita menjadi serupa dengan Dia.

Sebagai orang Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."

kerinduan kepada Allah. Teruslah berharap hanya kepada Allah dan selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena Ia akan menolong jiwa kita supaya tidak tertekan dan menang atas persoalan yang kita hadapi.

kerinduan kepada Allah. Teruslah berharap hanya kepada Allah dan selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena Ia akan menolong jiwa kita supaya tidak tertekan dan menang atas persoalan yang

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama pendengar Idola Indonesia Layak Anak bersama TK Negeri Ade Irma Tilongkabila, Desa Berlian, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Polango.
1: Hai teman-teman, ada idola apa?

kita bersama-sama anak-anak TK Negeri Ade Irma, Desa Berlian, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Walalahabari.

Nah, teman-teman di rumah dan juga semua yang ada di studio, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, kita akan mendengarkan surah Al-Fatihah yang nantinya akan dibawakan oleh Ananda Mufid Hijrah Putra Abasi. Selamat mendengarkan.

0: selanjutnya Pancasila yang akan diucapkan oleh Ananda Mursyidin Akbarun Yahya. Silahkan.
1: Pancasila.
2: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua,
2: kerajaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan keberwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.
0: Masya Allah, tepuk tangan dulu semua. Nah, dan untuk lebih berkahnya kegiatan hari ini, kita akan ikuti doa belajar yang akan dibawakan oleh Ananda Raihanum Saspa.

0: Fak manamin ya robbal alamin.
1: Masya Allah, terima kasih. Dan selanjutnya ikrar taman kanak-kanak yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Afdil Nurwahid. Selamat mendengarkan.
2: Teman-teman, kita break dulu ya.
3: Kami kembali setelah yang satu ini.
4: Rambutan tuh, ayo kita orang sama tanam supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, asyik.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
0: Ikra taman-taman anak-anak. Satu, patuh dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, patuh dan taat kepada orang tua yang guru. Tiga, rajin belajar setiap hari. Empat, menjunjung tinggi bangsa tanah air.
1: Masya Allah. Mana tepuk tangannya dulu dong? Tepuk satu.
6: Yes.
1: Tepuk dua.
6: Oke.
1: Tepuk tiga.
6: Semangat.
1: Nah, selanjutnya kita akan mengucap bersama doa pagi. Satu, dua, tiga. Bismillah.

Oke, amin ya Robbal Alamin. Nah, selanjutnya teman kita Sri Oktaviani Putri akan menyanyikan lagu Rukun Sama Teman. Selamat mendengarkan.

0: anak harus rukun sama teman, tidak boleh berkelahi. Oke, harus saling sayang menyayangi. Dan selanjutnya lagu Ayah akan dinyanyikan oleh Ananda Zea Azahra Yusuf.
1: Ada satu sosok yang takkan terlupa, hanya ada

masih semangat? Ya, oke, semangat. Iya, masih dalam acara Idola Anak RRI. Selanjutnya kita akan mendengarkan Tanggomo yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Fadli Yusuf. Silahkan.

0: luar biasa. Dan selanjutnya, syair 7 kebiasaan anak Indonesia hebat akan disuarakan oleh Zulfadli Mufi Tufail KU. Silakan.
1: 7 kebiasaan anak hebat. 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. 3. Berolahraga. 4. Gemar belajar. 5. Makan sehat dan bergizi. 6. Bermasyarakat. 7. Tidur cepat.
0: Masya Allah. Tepuk 1.
2: Yes.
0: Tepuk 2.
2: Oke.
0: Tepuk 3.
2: Semangat.
0: Selanjutnya ada Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh anak

0: Idola Anak RRI. Oke.
1: Teman-teman, kita break dulu ya.
2: Kami kembali setelah yang satu ini.
3: Mama, kita mau main ya?
4: Oh, iya. Jangan lama-lama.
3: Oke. Mama.
4: Iya.
3: Baik, harus bermain. Sesuka makan, selapar sekali,
4: Iya, tapi cuci tangan dulu,
3: Tidak mau.
4: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti semua masuk virus.
3: Virus itu apa, Mama?
4: Virus itu kuman.
3: Kuman? Apalagi itu, Mama?
4: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
3: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
5: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
4: Laika!
3: Ya, Ma. Ada sayang, ada.
0: Dengan TK Negeri ada Irma Tilong Kabila. Selanjutnya ada lagu Keluarga Nabi akan dibawakan oleh Bahia Atika Faisa Ishak. Silakan.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Oke, selanjutnya ada ayat kursi yang akan dibawakan oleh Ananda Siti Magfira Suleman. Silahkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahulahilahilahualhayyulqayyumulatak buduhu sinatu wa na'u mafis sama wa tiwa fil amman yalladiyah fawindahu ilu wabi

0: اللي لازم يصير وسيهر كرسي يسمى واتي وواف هايو ادو ويتو واو هايو الاجي.
1: Masya Allah, terima kasih. Oke, anak-anak sebelum makan, anak-anak itu seharusnya mau apa dulu? Berdoa. Nah, selanjutnya ada doa makan yang akan dibawakan oleh Rajil Pradipta Akuba dan Muhammad Albiansa Dama. Silahkan.

0: kan wakilnya ada banyak. Ya Allah ya Tuhanku, carilah rezeki yang lihi yang engkau limpah kepada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan dengan doa sesudah makan oleh Ananda Daniel Gobel. Selamat mendengarkan.
2: Doa sesudah makan.

0: semen. Segala puji bagi Allah yang telah membeli kami makan dan minum, menjadikan kami bersyukur golongan orang-orang muslimin. Alamin.
1: Oke, selanjutnya lagu Jasamu Guru akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Fahrianto Arbi. Selamat mendengarkan.

0: Oke, selanjutnya doa tidur yang akan dibawakan oleh Zerina Akila Nadifa Mobi dan Safahira Nurain Bakari. 1, 2, 3.
1: Please.

satu-satu Aku Sayang Ibu akan dibawakan oleh Hafiza Azahra Lakita. Selamat mendengarkan.

0: dilanjutkan dengan doa bangun tidur oleh Abdul Manan Azizi.
1: Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusul. Puji bagi Allah yang bukan kami dan sudah mati
0: dan kepadanya
1: kami kembali.
0: Oke, luar biasa, terima kasih. Selanjutnya lagu Kasih Ibu yang akan dibawakan oleh Putri Hadijah Alamri dan Hafsah Safira Abdullah. Silakan.
2: Teman-teman, kita break dulu ya.
3: Kami kembali setelah yang satu ini.
4: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
5: Nggak bisa, Gio.
4: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
5: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
4: Dia enggak mau jadi begitu.
5: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
4: Oke, Ma.
5: Pintar.

luar biasa ya. Dan selanjutnya doa wudu yang akan dibawakan oleh Ananda Nur Syakila Polimengo dan Muhammad Bilal bin Karim. Selamat mendengar.

0: Lali.
1: Salah.
2: Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya lagu Lambang Pancasila akan dibawakan oleh Salma Saleh. Selamat mendengarkan.

0: kasih. Dan selanjutnya ada surah Al-Maun yang akan dibawakan oleh Ananda Malika Daud. Silakan.
1: Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aita allazi yukadzibu bid-din. Fadzalika allazi yad'u al-yatim. Wa la yaudu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sa'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una ma'un. Sadaqallahu al-azim.
0: Oke, terima kasih. Dan dilanjutkan surah Al-Ikhlas oleh Ananda Aidil Akbar Ulalis.

0: Aurora, Ohad, Aura, Usamat, Lam Yalit, Alam Yolat, Alam Yakul Lahu, Kufuwan Ahad.
1: Dan terakhir kita akan sama-sama mengucapkan doa keluar rumah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.

studio dan juga pendengar di rumah. Demikianlah acara Idola Anak RRI bersama kami TK Negeri Ade Irma Tilong Kabila, yang saat ini didampingi langsung oleh para guru-guru hebat. Ada Ibu Isna Yahya SPD, Ibu Sarwin Daud SPD, Ibu Hadijah Tamrin SPD, dan Ibu Nurmawin J. Pango, serta saya sendiri Ilva Susanti Betuli. Salam hormat untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, Korwil Tilong Kabila, Pengawas TK, Kepala Bidang PAUD Dikmas bersama seluruh staf, serta IGTKI Bone Bolango, Kepala Desa Berlian bersama aparat, dan juga Kepala SDN 3 bersama staf serta Komite Sekolah TK Ade Irma, yang selalu memberikan support untuk kita semua. Serta ucapan terima kasih untuk orang tua hebat, ayah bunda yang sudah hadir pada hari ini dan juga yang berada di rumah, Kepala LPP RRI beserta seluruh karyawan dan karyawati. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa yang pria tua lakukan selalu benar. Pernah ada rumah pertanian tua di negeri ini. Memiliki atap jerami dengan segala macam tanaman yang tumbuh di atasnya. Di dalam tinggal pasangan petani tua. Mereka sangat miskin. Satu-satunya sumber mata pencaharian mereka adalah kuda mereka. Pasangan itu meminjamkan kuda mereka ke pedagang dan mendapat biji-bijian atau pakaian sebagai gantinya. Pasangan itu tidak pernah meminta lebih. Mereka senang dengan apapun yang mereka terima.
1: Oh, sayang. Ada lubang besar di atas rumah kita.
2: Oh. Tapi lihat sisi baiknya. Jendela-jendela ke rumah kita semuanya berkarat dan macet. Dengan lubang besar di atap, kita akan memiliki cahaya dan udara tanpa harus memperbaiki jendela itu.
1: Kau benar. Tapi bagaimana dengan musim dingin dan hujan?
2: Kita harus menemukan cara untuk menghasilkan uang.
1: Oh, aku tahu. Ada pameran di pasar sekarang ini. Mengapa kau tidak menjual kuda kita? Kita pasti mendapat harga yang bagus untuk itu. 5 keping perak, mungkin, atau bahkan 7.
2: Mungkin. Aku harap aku mendapatkan sebanyak itu.
1: Oh, tentu saja. Apa yang dikatakan oleh pria tua selalu benar.
0: Pria tua itu berangkat dengan kudanya. Dalam perjalanan menuju pameran, dia datang ke rumah pengantar susu.
2: Pengantar susu? Wow, banyak sekali susunya.
3: Mungkin.
2: Kau tidak terlihat senang tentang itu.
3: Oh, bagaimana kau tahu? Kau memiliki kuda yang hebat di sana. Aku harap aku memilikinya.
2: Ya. Jika memiliki kuda ini dapat membuatmu bahagia, lalu mengapa kita tidak bertukar?
3: Bertukar? Maksudmu tukarkan sapiku untuk kudamu?
2: Ya, mengapa tidak? Aku akan senang memiliki seekor sapi.
3: Baiklah, terima kasih banyak.
0: Senang dengan pertukarannya, pria tua itu berjalan dengan riang ke pameran. Saat dia berdiri di antrian panjang untuk memasuki gerbang.
2: Halo, Harry.
3: Hai.
2: Mengapa wajahmu sedih, temanku?
3: Ingatkah sapi sehat yang aku miliki? Istriku memintaku untuk menukarnya dengan sesuatu yang lebih baik dan berguna. Aku pikir apa yang lebih baik dari seekor domba. Tapi dia tidak senang dengan itu. Dia menyuruhku kembali untuk menukar domba ini dengan sesuatu yang lebih baik. Aku tidak tahu apakah aku mendapatkan kesepakatan yang lebih baik.
2: Itu saja. Kau beruntung, temanku. Aku baru saja menukar kudaku dengan seekor sapi. Dan sekarang setelah aku pikir, istriku ingin sekali memiliki seekor domba. Wolnya akan membuat kita hangat di musim dingin. Apa kau ingin menukar domba dengan sapi?
3: Domba untuk seekor sapi? Apakah kau yakin?
2: Oh, ya, aku yakin.
0: Dan pertukaran pun terjadi. Pria tua itu terus berpikir tentang akan betapa bahagianya istrinya.
2: Harry benar. Apa yang lebih baik daripada seekor domba?
1: Apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri? Yang aku minta hanyalah selusin apel. Sejak kapan 3 telur tidak cukup untuk itu?
2: Nyonya, apa kau baik-baik saja?
1: Ya, baik sekali. Bisakah aku istirahat sejenak sebentar? Pertama, aku terganggu oleh suara burung gagak. Lalu dengan kotoran sapi. Lalu dengan langkah kaki kuda. Kemudian dengan suara klakson dan sekarang oleh suara orang tua. Apa yang kau inginkan sebenarnya dariku?
2: Oh, aku tidak bermaksud berteriak. Tunggu, apakah aku berteriak? Aku, maksudku kau tampak seperti wanita yang luar biasa. Kenapa ada yang berteriak kepadamu? Aku minta maaf jika aku melakukannya. Tapi, jika boleh, apa yang membuatmu sangat tidak senang?
1: Angsaku menghasilkan 3 telur hari ini. Dan itu lebih dari 2. 1, 2, 3. Dan yang aku inginkan untuk ditukar adalah selusin apel. Dan mereka mengatakan itu tidak cukup. Sejak kapan 3 telur angsa tidak cukup?
2: Oh, angsa ini menghasilkan 3 telur hari ini. Itu luar biasa. Siapapun akan beruntung memiliki angsa itu.
1: Aku tahu. Ya sudahlah. Aku sudah selesai berdiri di sini dan berbicara denganmu. Selamat tinggal.
2: Tunggu. Akankah seekor domba membuatmu bahagia? Aku bisa menukar dombaku dengan angsamu.
1: Domba? Untuk angsa? Itu dia. Beraninya kau mengejekku. Aku tidak tertarik dengan semua omong kosong ini.
2: Tidak, aku tidak bermaksud mengolok-olokmu. Istriku sangat ingin sekali memiliki angsa. Kumohon, setidaknya pikirkan tentang hal ini.
1: Oh, begitukah? Ini adalah kesepakatan yang aneh, tapi baiklah. Kalau kau sangat menginginkan angsaku, maka aku akan mengambil dombamu dan memberikan angsaku.
0: Pertukaran pun terjadi. Meskipun pria tua itu kehilangan domba-dombanya, dia terlihat lebih bahagia daripada wanita yang berteriak. Ketika hari mulai gelap, pria tua itu memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanannya, dia melihat seorang pria berbicara dengan seekor ayam. Dia sangat kasar.
4: Kau harus apa agar memberiku satu telur? Aku telah memilikimu selama bertahun-tahun, tapi tidak ada satu telur pun.
1: Bak.
2: Oh, apakah ayam ini mengerti apa yang kau katakan?
4: Sangat lucu, tuan.
2: Bolehkah aku berbicara dengan ayam yang cantik ini?
4: Sekarang apa? Kau pikir ayam ini cantik? Kau pasti punya masalah di hidupmu.
2: Masalah hanya masalah jika kau berpikir itu bermasalah.
4: Benar, apa yang kau inginkan?
2: Kau tampaknya bermasalah dengan ayam. Apakah seekor angsa membuatmu bahagia? Aku bisa menukar angsaku dengan ayammu.
4: Apa? Angsa itu untuk ayamku ini? Apa kau yakin?
2: Oh, tentu saja. Istriku memintaku untuk membuat pertukaran yang bermanfaat hari ini.
4: Istrimu akan menganggap ini bermanfaat?
2: Tentu saja. Dia akan mencium dahiku dan berkata, apa yang dilakukan pria tua selalu benar.
4: Baiklah, tidak ada yang mengatakan tidak.
0: Pria tua itu mengambil ayam barunya dan berjalan pulang.
4: Oh, aku berharap lebih padamu. Aku tidak suka berteriak.
2: Aku lapar.
5: Coklat panas ini memiliki 6 marshmallow dan aku punya 5. Ini tidak adil.
3: Tapi tuan, kami hanya memiliki marshmallow sebanyak ini saja.
5: Itu bukan masalah kita.
2: Aku bisa membantu. Sekarang kau berdua memiliki 5 masing-masing.
6: Benar, dia menyelesaikan masalah kita.
7: Apa yang kau lakukan di sana, Dev? Bangun dan bersihkan kekacauan itu.
1: Itu salahmu. Lihat aku dan lihat ukuran karung ini. Seharusnya aku tidak menyeretnya keluar. Karung inilah yang harusnya menyeretku. Ayolah sekarang, dasar bodoh.
2: Oh, apa yang kau miliki di karung itu?
1: Apel busuk. Aku harus membuang mereka.
2: Oh, aku baru ingat. Kami memiliki pohon apel yang indah sekali dan layu. Apa yang tersisa darinya adalah 1 apel busuk. Istriku masih memilikinya. Aku berpikir akan bahagianya dia jika aku memberikan seluruh karung apel busuk ini. Biarkan aku mengambilnya darimu. Kau dapat memiliki ayamku sebagai gantinya.
5: Wow. Apa yang baru aku dengar? Apa kau ingin menukar ayammu dengan sekantong apel busuk ini?
2: Ya, tentu saja. Ini semua yang aku tawarkan.
6: Dan istrimu akan senang melihat ini?
2: Tentu saja. Dia akan mencium dahiku dan berkata, apa yang dilakukan pria tua selalu benar.
5: Itu hal terlucu yang pernah kudengar. Dengar, pria tua, kau harus menjual ayam ini untuk mendapatkan uang. Sekarung apel busuk tidak akan membawa keberuntungan atau kebahagiaan bagimu, tapi uang pasti.
2: Oh, tapi kau sepertinya punya banyak uang. Namun, kau tidak bahagia tentang satu marshmallow. Makan marshmallow tambahan itu tidak membebaniku, namun itu membuat kau bahagia. Aku tidak bisa melihat bagaimana uang dapat membawa atau memberi kebahagiaan. Tapi sekarung apel busuk ini pasti bisa.
5: Itu mustahil. Aku tidak percaya kau. Aku tahu. Mari kita bertaruh.
2: Bertaruh?
8: Kau tahu bertaruh? Di mana kau bertaruh dalam situasi dan kemudian kau bertaruh pada situasi yang berlawanan dan kemudian kau kalah jika kebalikannya menjadi kenyataan dan kemudian kau membayar jika kebalikan.
5: Kenapa kau membuat semuanya menjadi sulit, Henry? Ini mudah. Aku siap bertaruh 100 keping emas. Kami akan datang ke rumahmu dan kau akan menceritakan semuanya kepada istrimu di depan kami. Jika dia mencium dahimu dan berkata, apa yang dilakukan pria tua selalu benar, maka kami akan membayar kau 100 keping emas.
2: Tapi aku tidak punya apapun untuk diberikan padamu.
5: Aku tidak peduli, karena tidak mungkin aku kalah.
2: Tapi itu akan menjadi taruhan buruk jika aku tidak memiliki apapun untuk dipertaruhkan. Aku mengerti. Jika aku kalah, kau dapat memiliki sekarung apel busuk ini.
5: Setuju.
8: Setuju.
0: Pria tua itu kembali ke rumah dengan dua orang Inggris. Istrinya dengan senang hati mengundang para tamunya di dalam.
2: Bagaimana harimu, sayang?
1: Oh, hariku aneh. Aku pergi untuk meminta beberapa ramuan dari Nyonya Erikson. Dia menertawakan aku dan berkata, aku bahkan tidak punya apel busuk untuk diberikan padamu. Bisakah kau percaya itu? Dia memiliki begitu banyak uang, namun dia bahkan tidak memiliki satu apel busuk pun. Apa kau berhasil menjual kuda kita? Karung apa itu?
2: Oh, aku berhasil. Aku tukarkan kuda kita untuk seekor sapi di jalan.
1: Oh, sayang. Kenapa sapi itu disimpan dalam karung?
2: Oh, tidak, tidak. Aku tidak punya sapi. Aku tukarkan untuk seekor domba.
1: Oh, sungguh bijaksana. Wolnya akan membuat kita hangat di musim dingin. Tapi bagaimana domba akan bernafas di dalam karung?
2: Tidak, tidak. Aku tidak punya domba. Aku tukarkan untuk seekor angsa.
1: Seekor angsa, bahkan lebih baik aku bisa meminta tetangga kita untuk memberi makanan untuk angsa.
2: Tidak perlu. Aku menukar angsa untuk seekor ayam.
1: Oh, kau memikirkan segalanya. Kita sekarang dapat memiliki telur, tapi tidak ada hewan yang harus tetap di dalam karung. Jadi biarkan aku.
2: Tidak, tidak sayang. Aku menukar ayam dengan sekarung penuh apel busuk.
0: Orang-orang Inggris itu siap untuk menertawakan pria tua. Mereka tahu bahwa istrinya akan sangat marah padanya.
1: Sebuah karung penuh apel busuk. Kau ingat pohon apel tua itu, bukan? Kau ingat bagaimana aku menangis ketika layu? Dan betapa aku sangat menghargai apel busuk terakhir yang ditinggalkannya. Oh, aku akan menunjukkan pada Nyonya Erikson. Dia bahkan tidak memiliki satu apel busuk pun. Aku memiliki karung penuh itu. Siapa yang kaya sekarang? Oh, suamiku. Aku tahu itu. Apa yang dilakukan oleh pria tua selalu benar.
0: Orang Inggris menepati janji. Mereka menyerahkan 100 keping emas kepada pasangan petani itu dan mengucapkan selamat tinggal.
8: Pasangan yang malang, mereka kehilangan seekor kuda, sapi, domba, angsa, dan ayam semuanya dalam satu hari.
5: Apakah kau tidak belajar sesuatu hari ini, Henry?
9: Pasangan petani tua sangat bijaksana. Mereka mengajari kita pelajaran yang sangat penting. Kau lihat, udah mereka sudah tidak ada. Begitu juga dengan sapi, domba, angsa, dan ayam. Tetapi mereka tidak menangisi susu yang tumpah. Mereka mengajarkan kita untuk bahagia dengan apa yang kita miliki. Bukankah itu kunci untuk kehidupan yang baik?
8: Oh, itu yang mudah. Kunci dapat membuka pintu, tapi apa artinya kunci tanpa pintu? Jadi setelah kau menemukan kunci yang dibuat untuk pintu yang kau pegang, maka kau dapat membuka kunci untuk kehidupan yang lebih baik. Kau harus menemukan kunci terlebih dulu.
9: Kau sangat pintar, teman. Sangat pintar. Ingatkan aku untuk tidak pernah mengajukan pertanyaan lagi.
8: Oh, tapi bagaimana jika aku lupa mengingatkanmu? Kau harus ingat untuk mengingatkanku untuk mengingatkanmu. Oh, tetapi kau memintaku untuk mengingatkanmu karena kau mungkin tidak mengingatnya sendiri, sehingga aku mungkin harus mengingatkanmu untuk mengingatkanku untuk mengingatkanmu untuk mengingatkanku.
0: Lalu kemudian pasangan petani menjalani kehidupan yang bahagia, sebab pria tua selalu melakukan hal benar.

cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 dan upacara tingkat pusat ini juga akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudin Wahyudin juga mengatakan bahwa Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara dan kegiatan tersebut ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang baik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat menikmati hari Minggu. Dan tentunya pendengar masih dalam Gorontalo siang ini. Ya, saat ini juga waktu menunjukkan pukul 11 lebih 37 menit.

Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia.

hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champion musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikitpun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres

0: Declan Rice dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
1: Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini, Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menidakkan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Bos mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: I'm happy for me. Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai titik permainan yang kumplit dengan Wangchang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena port ya, kita lebih diuntungkan sama angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lemas sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar Anda masih bersama kami di Perusahaan Gorontalo Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Azhar Yusuf akan hadir menemani suasana siang Anda di hari Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, harga sejumlah bahan pokok di Gorontalo mengalami perubahan dalam dua hari terakhir. Penurunan harga paling mencolok terjadi di Pasar Minggu Telaga, di mana komunitas cabai rawit atau rica yang sebelumnya mencapai Rp120.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp80.000 per kilogram hari Minggu hari ini. Ya. Berdasarkan pantauan harga yang ada, cabai merah ini juga mengalami penurunan dari Rp80.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara bawang merah ini juga mengalami kenaikan dari Rp27.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Adapun harga bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp30.000 per kilogram. Sehari sebelumnya, hari Sabtu kemarin, harga cabai rawit tercatat di angka Rp120.000 dan tomat Rp15.000 per kilogram. Sementara ikan lajang Rp30.000 per kilogram. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

Pendengar, tim unit reaksi cepat URC Satuan Reserse Kriminal Polres Powato ini melaksanakan patroli malam hingga dini hari untuk menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Hari Sabtu tadi malam ya, ini juga berlangsung hingga Minggu dini hari tadi. Patroli dipimpin Kasat Reskrim Polres Powato, Ibtu Renly Turangan, dengan menyasar sejumlah titik rawan tindak kriminalitas aksi premanisme, terus juga balap liar hingga aktivitas kelompok remaja yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kegiatan patroli dilakukan di kawasan wisata Pohon Cinta, pusat keramaian, tempat hiburan malam, serta sejumlah lokasi yang menjadi titik berkumpul masyarakat pada malam hari. Selain melakukan pemantauan situasi, personil ini juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas ke masyarakat dan mengajak warga untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Peringatan untuk Anda masih menikmati hari libur hari ini ya, dengan acara bersama keluarga. Ini tadi sempat hujan, tapi kayaknya udah mulai cerah kembali ya wilayah kota. Bagaimana di tempat Anda nih pendengar? Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update informasi di portal resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tanda kolesterol naik setelah makan daging berlebihan. Ini perayaan hari raya Idul Adha. Mungkin kita sudah banyak konsumsi daging selama beberapa hari ini ya. Jadi yang bertanya-tanya, sebenarnya kolesterol yang ditakutkan banyak orang setelah makan daging itu sebenarnya tandanya apa saja gitu ya. Nah ini kalau misalnya dilansir dari rri.co.id ya, tanda kolesterol yang perlu diwaspadai adalah mudah mengantuk. Kadar kolesterol tinggi dapat menghambat aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya tubuh menjadi mudah lelah dan juga sering mengantuk gitu ya. Kesemutan pada tangan dan kaki atau bagian tubuh tertentu bisa jadi akibat aliran darah yang kurang lancar sehingga saraf tidak mendapatkan pasokan darah optimal. Kemudian juga tangan dan kaki mudah pegal ya. Ini juga karena ada penyumbatan di pembuluh darah, arteri ya. Juga adalah rasa nyeri ya di area tenguk, pundak atau leher memang bisa disebabkan banyak hal. Tapi kondisi ini juga cukup sering dialami oleh penderita dengan kolesterol tinggi gitu ya. Nah yang pasti sering pusing juga ini menjadi salah satu tanda bahwa kita mengalami penumpukan plak kolesterol yang dapat mengurangi pasokan darah dan oksigen ke otak sehingga memicu sakit kepala.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, menyimpan sisa makanan berlemak seperti gulai dan rendang, lalu memanaskannya kembali berulang kali selama beberapa hari, ini mungkin jadi kebiasaan kita ya. Padahal kebiasaan ini juga bisa menimbulkan efek berbahaya. Sejumlah orang tetap melakukannya karena dianggap praktis agar makanan tidak terbuang. Namun dari sisi kesehatan, pemanasan berulang ternyata tidak selalu aman nih pendengar ya. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Premier Jatinegara, Dr. Dwi Rendra, SPPD, ini mengatakan bahwa proses pemanasan makanan yang mengandung lemak hewani itu justru dapat memicu perubahan pada struktur kolesterol di dalamnya. Salah satu proses yang bisa terjadi adalah terbentuknya kolesterol oxidation product. Ini adalah senyawa hasil oksidasi kolesterol akibat pemanasan berulang atau suhu tinggi ya. Ya pendengar, di luar sudah mulai kembali turun hujan. Untuk Anda yang masih beraktivitas di hari ini juga dengan agendanya, semoga tetap berjalan lancar ya. Selamat menikmati waktu istirahat juga untuk Anda yang kayaknya siang ini ya, kalau udah makan, udah beres semua pekerjaan, tidur dengan cuaca seperti ini, wah enak banget. Apalagi ditemani lagu-lagu yang saya hadirkan di RRI Pro 1 untuk Gorontalo siang ini.

0: bingung deh. Kok uang tabungan aku selalu habis ya buat beli hal-hal gak penting? Gak pernah tuh cukup buat kebutuhan yang lebih besar.
1: Mungkin kamu perlu mulai investasi, Din.
0: Investasi? Bukannya itu cuman buat orang kaya ya?
1: Gak juga. Justru investasi itu bisa dimulai siapa aja, termasuk kita. Apalagi kalau investasi emas.
0: Emas? Kenapa emas?
1: Iya, karena nilai emas itu cenderung naik, Din. Emas itu tahan inflasi. Jadi uang kamu gak akan tergerus nilainya.
0: Tapi kan aku cuma remaja, bisa apa?
1: Mulai kecil aja. Sekarang banyak kok aplikasi yang bisa membantu kamu beli emas mulai dari harga Rp10.000 atau Rp20.000. Lama-lama kalau rutin bisa terkumpul banyak.
0: Wah, menarik juga nih. Tapi kalau aku butuh uang cepat?
1: Nah, emas juga gampang banget dicairkan, Din. Kamu bisa jual kapan aja kalau butuh. Jadi, itu investasi yang fleksibel banget buat kita.
0: Jadi daripada uangku habis buat hal nggak penting, mending aku mulai beli emas ya?
1: Betul sekali. Kamu jadi belajar mengatur keuangan dan masa depan kamu jadi lebih terjamin.

0: Lia, aku makin pusing aja nih. Tugas semua serba online kayak gini. Aku gak ngerti mulainya dari mana. Makin kesini teknologi makin ribet ya.
1: Tenang, Bim. Teknologi itu hadir untuk membantu kita sebenarnya. Dan belajar gak harus di kelas juga, kan? Aku juga pernah ngerasa kayak gitu, Bim. Tapi kalau kita pahami, teknologi itu bukan penghalang, justru jembatan.
0: Jembatan? Maksudnya gimana ya?
1: Sini deh, Bim. Nih, lihat nih. Nih, banyak banget ya kelebihannya. Di sini ada video edukasi yang dijelaskan dengan cara yang menarik. Jadi, materi yang sulit pun akan lebih mudah dimengerti.
0: Oh gitu, jadi nggak cuma baca materi aja ya?
1: Iya Bim, nggak cuma itu, kita juga bisa ikut diskusi online bareng pengguna lain. Jadi, kalau ada yang nggak paham bisa langsung tanya atau berbagi pendapat.
0: Wah, seru juga ya, jadi bisa belajar bareng meskipun nggak ketemu langsung.
1: Betul banget, makanya kamu aku ajak buat coba, biar kita bisa belajar bareng kan, saling bantu dan makin nambah wawasan.
0: Oke deh, nanti aku coba. Kayaknya cocok nih buat nambah ilmu juga.
1: Nah, itu dia Bim. Yuk, mulai dari sekarang biar belajar jadi lebih seru dan gak membosankan. Di era digital, pendidikan menghadapi tantangan baru. Teknologi membuka akses tanpa batas dari kota hingga pelosok negeri. Eits, tunggu dulu. Kesiapan menjadi kunci utama.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu lagu dari Anggi Marito mendengar dengan kisah yang lain ya. Masih terus kita lanjutkan persoalan kita di siang hari ini mendengar. Next song kita akan lagu dari Hedi Yunus dengan Sebatas Mimpi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengan daun pisang mengadakan pengadaan kendaraan roda empat.
1: Biasanya kan dilombakan cuma baris berbaris. Nah, ini kami tambahkan pengibaran bendera. Nah, tentunya baris berbaris maupun pengibaran bendera ini ada kaitannya dengan kebangsaan, jiwa Pancasila, patriotik.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah warta siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memprioritaskan penertiban dan pengamanan aset daerah yang selama ini dikuasai pihak tertentu. Sejumlah aset milik daerah kini berhasil kembali ke pemerintah daerah melalui pendampingan dan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Pengembalian aset tersebut ditandai dengan penyerahan kendaraan roda 2 dan roda 4 hasil permohonan bantuan hukum non-litigasi dari Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah BKPD Kabupaten Bone Bolango kepada Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyelamatkan aset milik daerah agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan pengamanan aset daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Menurutnya aset milik pemerintah harus tercatat dengan baik dan dikelola secara bertanggung jawab agar tidak disalahgunakan maupun dikuasai pihak lain tanpa dasar yang jelas.
1: Kendaraan-kendaraan roda 4 dan roda 2 yang digunakan oleh para pengguna yang tidak memiliki alasan yang wajar. Sehingga dengan topik-topik itu, saya merasa sangat-sangat terbantu. Oleh karena ada beberapa pejabat dari Kabupaten Bone Bolango, memang kami bisa mengadakan pengadaan kendaraan roda 4. Tapi masih belum cukup, oleh karena anggaran terbatas, karena tahun ini negara kita mengalami kekurangan, sehingga seluruh bupati dan kota itu mengalami efisiensi.
0: Ia mengapresiasi dukungan Kejaksaan Negeri Bone Bolango dalam membantu pemerintahan, kami ulangi, pemerintah daerah menyelesaikan persoalan aset melalui mekanisme bantuan hukum non-litigasi. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, kata Ismet, akan terus melakukan penelusuran dan penataan terhadap seluruh aset daerah guna memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dan termanfaatkan secara optimal. Selain itu, pendengar, pengamanan aset dinilai penting untuk mencegah potensi kerugian daerah sekaligus mendukung transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kerjasama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat upaya penyelamatan aset serta meningkatkan kesadaran seluruh pihak dalam menjaga barang milik daerah. Pendengar, Akademisi Kebijakan Publik Bala Bakri menilai berbagai langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menekan angka kemiskinan patut mendapatkan apresiasi. Sejumlah program yang dijalankan dinilai belum mulai menunjukkan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Bala Bakri, penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Gorontalo menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah daerah mulai berjalan ke arah yang tepat. Program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan sektor ekonomi produktif dinilai memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan upaya pemerintah tidak hanya terlihat pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga melalui dorongan terhadap pengembangan UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2: Sebetulnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo selama ini dalam hitungan masa jabatan kurang dari setahun bisa menurunkan angka kemiskinan, itu memang secara objektif patut diberi apresiasi. Tetapi ada hal yang sebetulnya ini, sekali lagi bahwa saya maksudnya di aspek tentang pembangunan.

0: berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan dalam konteks ini. Jadi sebetulnya kalau kita melihat bahwa ya apresiasi yang setinggi-tingginya dalam upaya pemerintah itu diberikan, tetapi yang harus kita lihat sebenarnya adalah apakah kebijakan yang dilakukan ini benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Karena kalau misalnya di posisi angka-angka, sekali lagi penurunan angka kemiskinan itu kan bukan sekedar angka saja. Kalau kita lihat dalam konteks yang itu tujuan pembangunan yang itu, karena itu berkelanjutannya itu sebagaimana juga tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, karena itu yang kita harapkan sebenarnya adalah bagaimana upaya-upaya ini benar-benar berdampak pada bagaimana kesejahteraan hidup masyarakat secara nyata.
1: Meski demikian, Bala Bakri mengingatkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan masih cukup besar. Menurutnya, keberlanjutan program menjadi faktor penting agar penurunan angka kemiskinan tidak hanya bersifat sementara. Ia menilai pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, ketepatan sasaran program bantuan dan pemberdayaan masyarakat juga harus terus diperkuat. Hari Raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di lingkungan masjid maupun masyarakat yang dibagi 7 orang per kelompok. Selain itu, penyembelihan hewan kurban pada tiap pelaksanaan Lebaran Idul Adha juga berlangsung di tengah keluarga dekat berdasarkan ajaran agama Islam. Amiruddin Habi, Ketua Tamirul Masjid Al-Mukarrabin, Kota Gorontalo mengatakan untuk Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, tahun ini sebanyak 73 beserta ibadah kurban yang telah berpartisipasi pada penyembelihan sapi kurban. Untuk Hari Raya tahun 2026 ini, sebanyak 10 ekor sapi yang disembelih, ditambah dengan 3 ekor kambing. Diharapkan ke depan jumlah hewan kurban yang akan disembelih akan mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya.
2: Harapan kami itu insya Allah tahun ke depan lebih meningkat lagi dan lebih baik penyembelihan hewan kurban ini, sehingga insya Allah masjid ini bisa menjangkau tempat atau masjid-masjid yang perlu untuk kita tolong karena mungkin ada masjid yang tidak menyembelih.
1: Pihaknya berkomitmen ke depan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan lebih baik, di samping itu jumlahnya akan semakin bertambah. Diharapkan keberadaan Masjid Al-Mukarrabin dapat menjangkau tempat dan masjid lainnya yang ada di Gorontalo.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
1: Peringatan Hari Konstitusi tahun 2026 dimanfaatkan Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Gorontalo untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan semangat patriotisme di kalangan pelajar. Hal itu diwujudkan melalui pelaksanaan lomba kreasi baris berbaris dan pengibaran bendera yang digelar di Museum Purbakala Provinsi Gorontalo. Ketua PPI Provinsi Gorontalo, Roman Sungai, mengatakan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan karakter generasi muda. Menurutnya, nilai disiplin, kerjasama tim, jiwa Pancasila serta kecintaan terhadap bangsa menjadi tujuan utama yang ingin ditanamkan melalui kegiatan tersebut. Roman mengungkapkan antusiasme sekolah di Gorontalo sangat tinggi, bahkan jumlah sekolah yang ingin berpartisipasi melebihi kuota yang tersedia. Karena itu pihaknya akan mengusulkan penambahan kuota peserta kepada MPR RI agar lebih banyak sekolah di Gorontalo dapat terlibat pelaksanaan tahun berikutnya.
4: Kalau lombanya, lomba baris berbaris sama pengibaran bendera. Biasanya kan dilombakan cuma baris berbaris. Nah, ini kami tambahkan pengibaran bendera. Nah, tentunya baris berbaris maupun pengibaran bendera ini ada kaitannya dengan kebangsaan, jiwa Pancasila, patriotik. Nah, ini yang tentunya bukan sekedar untuk baris berbaris atau mungkin pengibaran bendera, kan kami juga pada kesempatan ini menyampaikan berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan jiwa kepancasilaan.
1: Ia berharap kegiatan tersebut terus berlanjut sebagai sarana membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Saudara, mengakhiri Warta Siang, kita ikuti rangkuman berita selamat sepekan bersama narator Raihan Datau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Raihan Datau, inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, laporan kita awali dari Andi Sanga. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi memastikan belanja guru P3K masuk dalam rencana penganggaran 2027. Berikut laporan Andi Sanga.
6: Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini tengah menyusun rancangan APBD tahun 2027. Dalam proses tersebut, belanja pegawai khususnya untuk guru berstatus P3K tetap mencari perhatian dan dipastikan masuk dalam perencanaan anggaran. Hal ini diungkapkan Bupati Sofyan Puhi menyusul banyaknya pertanyaan terkait nasib guru P3K di tengah adanya regulasi pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD yang akan mulai berlaku pada tahun 2027. Sofyan menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan guru P3K yang ada saat ini. Menurutnya, peran guru sangat vital dalam mendukung kualitas pendidikan. Di samping itu, jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Gorontalo saat ini masih belum mencukupi kebutuhan, sehingga pengurangan jumlah guru bukan menjadi pilihan untuk menekan alokasi belanja pegawai ke depan. Pemerintah justru berupaya memastikan keberlangsungan tenaga pendidik agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal di seluruh satuan pendidikan.
7: Kami sementara rancang APBD 2027 dan P3K masih ada di dalam. Kalau di medsos kita lihat ada beberapa daerah yang sudah mulai menghentikan P3K. Ada yang sudah mengurangi P3K. Saya di 2027 masih terus mempertahankan P3K. Belanja aparatur itu tidak bisa lebih 30% dari APBD. Kami saat ini 41% P3K dari dalam. Artinya belanja aparatur kami itu sudah melebihi 11%. Saya sudah hitung-hitung kalau P3K dihapus tetap lewat 30%. Karena belanja aparatur itu hanya ada gaji, TPP, dan THR. TPP mau kasih hilang, P3K kasih hilang, tetap pasti di atas 30%. Nah, kami ambil risiko akan berhadapan dengan pemerintah pusat. Yang penting P3K masih ada.
6: Sofyan menegaskan, sektor pendidikan akan selalu menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran tidak akan dijadikan alasan untuk mengabaikan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Sofyan berharap kepastian ini dapat mendorong para guru P3K terus menjalankan tugas dengan baik dan profesional.
5: Sebagian besar wilayah di Kabupaten Bualemo merupakan daerah rawan bencana. Hasil kajian risiko bencana terus masif disampaikan kepada masyarakat.
8: Pemerintah Kabupaten Bualemo terus memperkuat edukasi kajian risiko bencana kepada masyarakat menyusul tingginya potensi banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Sebagian besar kawasan di Kabupaten Bualemo diketahui masuk kategori rawan bencana, terutama saat intensitas hujan meningkat dalam beberapa hari berturut-turut ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bualemo, Roslina Karim, kepada RRI mengatakan penguatan edukasi kebencanaan menjadi langkah penting untuk meminimalisir risiko korban saat terjadi bencana. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi masa pancaroba yang melanda Gorontalo saat ini. Selain edukasi kepada masyarakat umum, simulasi penanggulangan bencana juga diberikan kepada kelompok rentan, khususnya di lingkungan pendidikan dan sekolah-sekolah.
9: Itu sudah ada sosialisasi yang dilaksanakan ke kecamatan-kecamatan tentang lokasi potensi rawan bencana sesuai dengan kajian risiko bencana tahun 2022-2027 Kabupaten Bualemo. Terus selanjutnya untuk kesiapsiagaan, ini kita lakukan geladi kesiapsiagaan yaitu di sekolah-sekolah di mana sekolah rawan bencana.
8: Senada dengan hal ini, Koordinator Forum Tagana Provinsi Gorontalo, Ledowik David, turut mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim yang melanda Gorontalo dalam beberapa hari terakhir. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi serta durasi yang lama, sebaiknya masyarakat yang bermukim di daerah rawan segera siaga.
10: Di Tagana sendiri, kami sering lakukan siap-siagaan dengan mengaktifkan posko-posko penanganan bencana, menjaga kemungkinan apabila terjadi bencana memang pada saat tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang kita anggap rawan. Dan yang paling utama adalah kesiapsiagaan dari sarana-prasarana yang kita gunakan nanti.
8: Di sisi lain, BMKG Gorontalo juga telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk 3 hari ke depan. Peringatan tersebut mencakup potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang dapat memicu bencana alam di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau agar tidak mengabaikan informasi resmi cuaca dan kebencanaan, serta segera melapor dan melakukan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan debit air, retakan tanah, maupun tanda-tanda bencana alam lainnya. Taufik Usman melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah di Kota Gorontalo. Sebanyak 1.000 paket disediakan dengan harga subsidi diperuntukkan bagi keluarga miskin.
11: Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo kemarin. Pasar murah ini menyediakan 7 bahan pokok sebanyak 1.000 paket dengan harga subsidi. setiap paket jika disesuaikan harga normal sebesar Rp265.000, namun setelah disubsidi masyarakat hanya membeli Rp95.000 per paket. Gubernur Gorontalo Gusnari Ismail menjelaskan pasar murah ini sengaja digelar untuk membantu meringankan beban warga jelang Idul Adha dan upaya menstabilkan harga dan menekan inflasi.
12: Insya Allah semua yang ada di sini bisa dapat dan kami terus berusaha melihat dengan seksama kenaikan-kenaikan harga yang terjadi di pasar dan insya Allah kalau kami sudah rumuskan itu bersama DPRD akan diberikan juga respon yang terukur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan ini antri dengan baik, tidak perlu berebut karena ini akan berlangsung cukup panjang waktunya. Insya Allah kupon-kupon ini juga bisa terlayani dengan baik.
11: Gubernur berharap melalui pasar murah, masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan pokok khususnya dalam menghadapi Idul Adha. Bahan pokok bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dari segi ekonomi. Guna menghindari penyalahgunaan, dinas terkait membagikan kupon khusus kepada masyarakat yang wajib menerima. Sementara itu, 7 bahan pokok tersebut telur, minyak goreng, rica, bawang merah, gula pasir, beras, dan daging ayam. Bobi Riawan melaporkan.
5: Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
13: Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memonitoring persoalan lahan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih yang hingga kini masih terkendala status lahan. Dalam pertemuan di kantor Desa Toto Utara, pemerintah desa menjelaskan bahwa lahan yang dihibahkan masyarakat untuk pembangunan koperasi masih berstatus lahan sawah dan masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan kondisi tersebut menyebabkan pembangunan gerai koperasi belum dapat dilaksanakan karena terbentur regulasi pertanahan yang berlaku. Menurut Umar, aturan LP2B mengharuskan adanya lahan pengganti 2 kali lipat apabila dilakukan alih fungsi lahan pertanian. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena membutuhkan proses dan koordinasi lintas instansi.
14: Ya, jadi memang kalau di Desa Toto itu pembangunan koperasi Desa Merah Putih masih mengalami kendala, utamanya soal ketersediaan lahan. Sebenarnya sih ada lahan, cuman memang lahan itu lahan daerah persawahan yang tidak bisa serta-merta digunakan karena harus melalui proses substitusi atau pengganti sesuai prosedur LP2B, lahan pertanian berkelanjutan. Dinding desa itu punya lahan, tapi kemudian lahan itu tidak bisa digunakan karena terkendala status lahan itu adalah lahan yang masuk kualifikasi LP2B, lahan persawahan yang tidak bisa dialihfungsikan. Berdasarkan cross-check kami juga bahwa tidak ada lahan lain, alternatif lain di desa itu. Sehingga ini adalah satu catatan bagi Komisi 1 untuk kemudian kita koordinasikan dengan instansi terkait untuk mencarikan solusinya apa. Memang secara umum di Provinsi Gorontalo, sesuai pemantauan kami sudah sebagian besar lahannya tersedia dan dari sebagian besar lahan tersedia itu juga sudah sebagian besar mulai proses pembangunan. Tapi juga terdapat beberapa desa yang terkendala dengan ketersediaan lahan. Ini tuh problem yang segera dicarikan solusi, begitu mungkin.
13: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo berencana menindaklanjuti hasil monitoring tersebut melalui koordinasi dengan kementerian terkait guna mencari solusi terbaik terhadap kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Desa Toto Utara. DPRD berharap program penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi Desa Merah Putih tetap dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan regulasi pertanahan yang berlaku.
5: Sebanyak 3.000 kupon yang telah diedarkan kepada para jemaah dan masyarakat sekitar Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban terkait dengan Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Hendra Rauh.
15: Penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo telah dilaksanakan setelah penyelenggaraan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Khusus Lebaran Idul Adha tahun ini, pihak pengurus masjid melaksanakan penyembelihan hewan kurban berdasarkan jumlah yang terdaftar. Amiruddin Habib, Ketua Badan Tamirul Masjid Al-Mukarrabin Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, mengemukakan penyembelihan hewan kurban tersebut dibagi dalam 2 kelompok, masing-masing Rp3.500.000 dan kelompok Rp4.000.000. Jumlah sapi kurban yang disembelih hari raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Mukarrabin Mukarobin, Kota Gorontalo tahun 2026 ini sebanyak 10 ekor sapi. Selain ternak sapi, terdapat juga 3 ekor kambing yang turut disembelih oleh para pengurus serta jamaah Masjid Al-Mukarobin.
2: Untuk Masjid Al-Mukarobin itu ada 10 ekor sapi yang tadi atas 2 kelompok. Kelompok 3 juta setengah ada 5 ekor dan kelompok 4 juta itu 5 ekor. Kemudian ada 3 ekor kambing. Untuk pendistribusian itu sesuai dengan yang sudah kami edarkan kuponnya itu diperuntukkan bagi jamaah Masjid Al-Mukarramin dan masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Mukarramin. Itu kurang lebih berjumlah 3.000.
15: Terkait dengan distribusi daging kurban, ungkap Amiruddin Habib, sebanyak 3.000 kupon yang telah dibagikan kepada jemaah dan masyarakat sekitar Masjid Al-Mukarramin. Menurutnya, sebanyak 73 peserta ibadah kurban di lingkungan masjid ini yang telah berpartisipasi langsung pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini.
5: Provinsi Gorontalo dinilai telah lama menjadi salah satu daerah penopang utama ketahanan pangan nasional melalui produksi jagung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Mulyadi Mario, mengatakan Gorontalo selama ini dikenal sebagai daerah lumbung jagung nasional dengan kontribusi besar terhadap kebutuhan pangan dan pakan nasional. Menurutnya, sektor pertanian jagung di Gorontalo telah berkembang cukup pesat berkat dukungan petani, pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam memperluas areal tanam dan meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menjelaskan keberhasilan Gorontalo mempertahankan produksi jagung selama bertahun-tahun menjadi bukti bahwa daerah tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
16: Pertama mungkin saya perlu sampaikan bahwa Gorontalo ini, sembada ini sudah sejak lama lah ya. Karena Gorontalo ini 95% produksinya itu lebih dari 95%, bahkan mungkin 99% mana ya. Itu digunakan menjadi penyumbang kebutuhan jagung nasional. Jadi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kita tidak banyak gitu ya. Karena memang kita tidak, sampai saat ini kan kita belum punya pabrik pakan. Ya, jagung-jagung kita ini kan untuk bahan baku pabrik pakan. Nah, kita menyuplai pabrik pakan hampir seluruh Indonesia ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa ya. Itu kita suplai dari Gorontalo. Jadi kalau bicara swasembada, itu enggak ada masalah. Kita sudah swasembada sejak lama gitu ya. Nah, sekarang kalau masalah apakah kita sudah on the track ya, alhamdulillah kalau ngelihat tren produksi, ngelihat tren luas tanam ya, kemudian respon petani ya di lapangan sampai sekarang ini, insyaallah ya kita enggak ada masalah.
5: Selain memperkuat produksi, pemerintah daerah juga terus mendorong perluasan areal tanam jagung di sejumlah wilayah sentra pertanian guna menjaga posisi Gorontalo sebagai lumbung pangan nasional. Mulyadi menilai keberadaan sektor jagung tidak hanya berdampak terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa karena sebagian besar petani di Gorontalo menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut. Mulyadi berharap sinergi antara pemerintah, petani, penyuluh pertanian dan seluruh stakeholder terus diperkuat agar Gorontalo tetap menjadi daerah andalan nasional dalam produksi jagung dan ketahanan pangan. Pendengar, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Raihan Datau, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Dan sekarang waktunya Anda kembali mendengarkan program LDR, Lagu dan Request 100% Indonesia. Bisa ikutan untuk merequest lagu tahun 90-an sampai dengan lagu baru 2026 di 0821 9664 8664.

0: Ya, kita terima penelpon pertama. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Haji.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nelly.
1: Ibu Nelly, iya.
0: Ibu Nelly di sini ada Tibulis Deng Tiin dari Pohuwato ada Pasiar.
1: Tidak bapaknya doang.
0: Iya. Ini masih ada orang Deng Tiin Ngafani, ya.
1: Iya, salam pada orang Adi, ya.
0: Oke. Teh Azhar Polin.
1: Teh aja.
0: Iya. Silakan lagu yang mana? Iya, lagu yang mana ini, Bulis? Ibu Lisa Allah, Ibu Nelly. Tidak,
1: kalau satu-satu kalau begitu. Angkasa.
0: Hah?
1: Angkasa cemburu.
0: Angkasa.
1: Ada.
0: Cerumbu. Cemburu. Angkasa cemburu. Ada kayaknya.
1: Oh, oke, okay, Kak Eja. Selalu salam tadi Ibu Yulis dan Ibu Iin.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu semua yang di RRI.
0: Iya.
1: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nelly yang ada di Uwato. Di mana tadi Ibu Nelly? Bolihuto, ya. Kita lanjut lagi, setelah tadi ada lagunya Angkasa Band dengan Cemburu Buta. Halo LDR. Waduh. Ya, line telepon lagi, halo LDR. Kayaknya line telepon yang satunya gak bisa ya. Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
2: Dari Yayun di Loboa.
0: Yayun, silakan Yayun, mau lagu yang mana?
2: Lagunya Sakit Pinggang.
0: Hah? Sakit Pinggang?
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa tuh?
2: Gama.
0: Gama, Sakit iya. Pinggang. Ada, ini tapi kayaknya dangdut ya? Itu permajaan di sini MDUT kayaknya bisa main. Yang lain boleh?
2: Dadali.
0: Dadali. Yang apa?
2: Aku rindu.
0: Aku rindu. Dadali aku rindu itu masuk enggak ya? Enggak masuk. Dadali yang lain boleh.
2: Kalau Dadali aku
0: yang masuk di sini ada Menjadi Pangeran, terus juga Cinta Berbalas Dusta, Sakit Hati, Cinta Yang Tersakiti. Mau yang mana?
2: Yang ketiga.
0: Yang ketiga yang mana tadi ya? Saya lupa.
2: Apa lagunya aku apa dulu?
0: Sakit Hati.
2: Yang Sakit Berdusta.
0: Mana tadi ya?
2: Cinta berbalas dusta.
0: Oke.
2: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua lagu di sini pendengar. Kita tambah satu lagi untuk penelpon berikutnya, silakan. Bisa ikutan juga di WhatsApp. Sekarang WhatsApp-nya udah connect lagi ya. Jadi bisa mau vote lagu boleh langsung aja. Halo LDR. LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya. Dari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ratna Prabu Alemo.
0: Waalaikumsalam Ibu Ratna Naki. Silakan Ibu Ratna, masih bisa lagu request.
3: Oh, masih bisa request.
0: Mm-hmm.
3: Lagunya Judika boleh.
0: Judika boleh. Yang apa?
3: Dia tapi aku.
0: Bukan dia tapi aku. Oke. Okay.
3: Boleh. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau vote ada 3 lagu nih pendengar. Lagunya Angkasa Cemburu Buta, terus juga ada Dadali dengan Cinta Berbalas Dusta. Bukan Dia Tapi Aku dari Judika ya. Angkasa, Dadali dan juga Judika. Silakan. Halo LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya.
4: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Ibu Rostin di Sidomulyo, boleh dikecilin dulu volume radionya Ibu Rostin? Oke, boleh. Silakan lagu yang mana?
4: Lagunya Judika.
0: Judika, oke.
4: Oke, Keza, insyaallah selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, pendengar, untuk Anda kita masih akan kembali. Kita akan putarkan lagu dulu dari Judika dengan Bukan Dia Tapi Aku.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya, mendengar lagu dari Dadali dengan Cinta Berbalas Dusta. Wih, sedih sekali pilih lagu ya. Oke, yang sudah kembali bergabung di program LDR, silakan bisa ikutan untuk request di 0821-9664-8664. Kita terima kembali penelpon. Halo, LDR. Ya, terputus. Dicoba kembali 0821-9664-8664 ya. Untuk Anda juga yang tengah bersiap melaksanakan sholat asar, kami sampaikan azan asar hari ini tepat pukul 15:13 waktu Indonesia Tengah. Silakan masih ditunggu yang pengen ikutan di line telepon 0821-9664-8664 ya. Kita masih sampai di jam 4 sore nanti.

Ya, pendengar lagu dari jazz dengan penipu cinta, kita masih kembali lagi di program LDR 100% Indonesia. Silakan yang lain telepon, kayaknya untuk telepon yang satu ini belum bisa ya. Bang Udin, coba coba Bang Udin dicek lagi.

0: Ya, di line telepon sudah ada penelpon. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Eja.
0: Halo juga. Iya, silakan Tanou, lagu yang mana?
1: Agnes.
0: Agnes judulnya?
1: Matahariku.
0: Matahariku. Oke.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Batu Da'a ya. Kita lanjut lagi, silakan di line telepon setelah Tano U ya. Yang sudah merequest lagunya Agnes Matahariku. Sayang sekali matahari sore ini kayaknya lagi redup-redup saja ya. Ya, halo LDR. Oke, terputus ya. Silakan untuk Anda, masih ada waktu kita sampai di jam 4 dan nanti kita akan break untuk azan asar pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah.

umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah. Wab'athhu

0: Lagu dari Pidial Diano mendengar dengan terbenar ya. Masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Coba ini ikutan lagi untuk request. Kita masih nantikan sampai jam 4 sore untuk Anda yang saat ini masih bersama RRI Pro 1. Halo LDR
1: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Tuti.
1: Iya.
0: Ya, Tudul.
1: Ruli pamit. Oh.
0: Yang mana?
1: Bruri.
0: Oh, Bruri.
1: Pamit.
0: Pamit. Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Bruri Marantika dengan Pamit. Sudah di request sama siapa tadi? Ibu Tuti ya, di kawasan Polda.

0: Ya, setelah Ibu Tuti, kita lanjut kembali di 0821-9664-8664. Halo LDR. Ya, masih terputus. Kita kembali lagi. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Pak Wardi.
1: Iya, Kak Eza.
0: Aduh, untuk dua lo Pak Wardi lagu yang mana?
1: Mau ikutan ini?
0: Request, bebas.
1: Ini atas nama cinta dari Rosa.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya lagunya Bruri dengan Pamit dan juga ada Rosa dengan Atas Nama Cinta. Baik, telepon kembali kita terima. Yang mau ikutan request lagi masih boleh satu lagu lagi ya. Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ya, siapa?
2: 100% Indonesia dengan Bung Benny Jo.
0: Iya, silakan Bung Benny.
2: Nyepot atau request ini?
0: Request.
2: Badai pasti berlalu.
0: Oke, baiklah.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu dari Naif dengan Indah. Pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung untuk sore ini ya. Dan kita masih akan terus lanjutkan menemani suasana minggu sore Anda. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kesiapsiagaan menghadapi bencana berbasis riset akademik ini sangat dibutuhkan, di mana mantan kepala BMKG Profesor Dwi Korita Karnawati menyebut pentingnya kesiapsiagaan bencana atau disaster preparedness ini, edukasi publik tanpa kesan membuat menakut-nakuti gitu ya, dan infrastruktur fisik yang tangguh menghadapi bencana. Ini disampaikannya dalam sebuah seminar 20 tahun gempa Jogja 2006 dan antisipasi gempa bumi Megatrust yang berlangsung hari Sabtu lalu. Ia menyebut BMKG bersama para pakar kebencanaan terus mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi gempa besar di zona Megatrust Indonesia. Fokus utama pengamatan saat ini tertuju pada dua wilayah yang dikategorikan sebagai zona kekosongan gempa besar atau dikenal dengan istilah seismic gap, yakni di kawasan Selat Sunda dan juga di kawasan Mentawai Siberut. Ya. Seismic gap ini didefinisikan sebagai zona sumber gempa aktif yang belum pernah mengalami gempa besar dalam rentang puluhan hingga ratusan tahun terakhir. Daerah-daerah ini diyakini sedang berada dalam proses akumulasi energi tektonik yang sangat besar secara terus-menerus. Ya. Berdasarkan data komplikasi katalog gempa dan tsunami yang dipaparkan, ada dua wilayah krusial yang mengalami kekosongan gempa besar dalam jangka waktu yang sangat lama. Wilayah pertama adalah Selatan Banten dan Selat Sunda. Kawasan ini tercatat mengalami kekosongan gempa besar sejak tahun 1757 atau sudah berlangsung selama 267 tahun.

0: kenapa daganganku gak laku-laku ya? Masa kamu cuma jualan cemilan biasa laku? Heran aku.
1: Sob, jangan mengeluh. Konsumen sekarang itu sudah paham cara membeli yang benar. Coba lihat dulu, apa kamu sudah jalani strategi dagang yang betul?
0: Ah, maksud kamu? Ini aku udah punya lapak jualan ayam potong, rapi, bersih pula. Gimana sih?
1: Yakin? Target pasar kamu tuh di sini banyak konsumen muslim, Sob. Mereka butuh makanan halal bersertifikasi. Hewannya dikasih pakan yang halal. Dan cara potong yang syar'i itu penting. Kalau sudah punya sertifikasi halal dari MUI, itu lebih baik. Pampang di sini nih, buat semenarik mungkin. Itu baru pedagang keren.
0: Oh, begitukah?
1: Iyalah, bingung. Nih, baca caranya dan hubungi nomor itu.

Pendengar Desa Morodemak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, ini menjadi lokasi kajian akademisi internasional terkait dampak krisis iklim terhadap masyarakat pesisir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Negeri Semarang atau UNES bersama akademisi dari Jepang dan juga Bangladesh ini meninjau langsung wilayah terdampak banjir rob dan abrasi akibat kenaikan muka air laut. Kegiatan ini menjadi bagian dari kajian mengenai ketahanan masyarakat pesisir dalam menghadapi ancaman ekologis. Fokus pembahasan ini mendengar diarahkan pada komunitas perempuan nelayan yang berada di garis depan menghadapi dampak perubahan lingkungan, di mana salah satunya komunitas Puspita Bahari. Jadi kajian mereka ini diikuti oleh pakar kebencanaan Profesor MD Anwarul Abidin dari Bangladesh dan juga Gulsan Ara Parifin dari University Rutsmiken Jepang ya. Bersama tim dosen dari FISIP UNES, mereka ini mengamati kondisi dari pesisir sekaligus mendalami strategi adaptasi yang dilakukan warga untuk mempertahankan ruang hidup di tengah ancaman rob dan juga abrasi. Dalam diskusi ini juga ya, Ketua Komunitas Puspita Bahari Mas Nuah ini memperjuangkan masyarakat pesisir tidak hanya berkaitan dengan ketahanan ekonomi, tetapi juga pengakuan hak perempuan dan nelayan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: atau longsor bisa terjadi kapan saja. Siapkan daftar nomor penting, BPBD, aparat desa, dan keluarga terdekat. Buat titik kumpul keluarga dan latih rute evakuasi. Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk esok.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, di luar sana kayaknya cuaca udah kembali cerah setelah tadi kita mendung hujan dari pagi ya. Ya, mendengar peneliti dari Jepang, Meteorological Agency, Mitsuki Hoshiba, mengungkapkan cara kerja sistem peringatan dini gempa bumi ya, yang diterapkan di negaranya. Hoshiba ini menjelaskan sistem peringatan dini gempa bekerja dengan mendeteksi gelombang gempa paling awal yang muncul sesaat setelah gempa terjadi. Gelombang gempa ini bisa dideteksi paling awal ya, dan ini bergerak lebih cepat dibanding gelombang utama yang biasanya menimbulkan guncangan kuat dan juga kerusakan. Disampaikannya bahwa gelombang komunikasi bergerak ini lebih cepat daripada gelombang gempa, di mana sistem dapat mengirimkan peringatan beberapa detik sebelum guncangan besar dirasakan oleh masyarakat. Kayaknya ini patut untuk ditiru oleh Indonesia.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lagu dari Salma Salsabil mendengar dengan Hacu. Sudah pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri untuk program Kentongan di sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan, pendengar, dan masih tetap saya temani untuk Anda. Kita sampai di jam 6 sore nanti, baru menantikan siaran jelang maghrib nanti.

0: hebat, kamu mau masuk SMA at SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Generasi Sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
2: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
1: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
2: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
1: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
2: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

Ya, peringkat pukul 17 lebih 17 menit saat ini Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Dan kami akan terus temani Anda. Anda bisa kembali update juga informasi untuk hari ini di portal resmi kami rri.co.id. Setelah tadi ada satu persembahan dari Adera, kita lanjut dengan Feby Putri dengan Cahaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Di manapun Anda berada, muslimin dan muslimah, kami sampaikan untuk azan maghrib wilayah Gorontalo tepat pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di wilayah Bone Pantai dan Sawah Timur, dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Pagua ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, untuk wilayah Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar menantikan azan maghrib hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dan risalah maghrib. Untuk pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 dilantunkan Qariah Internasional Hajah Sarini Abdullah.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar selanjutnya kita dengarkan Isyarat Maghrib disampaikan Sunarti Taha SAG dengan judul Menjaga Konsistensi Ibadah di Akhir Tahun Hijriah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahu ila yaumiddin. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelang dikumandangkannya azan maghrib, marilah kita sejenak menyimak risalah dengan judul Menjaga Konsistensi Ibadah di Akhir Tahun Hijriah. Akhir Tahun Hijriah bukan hanya pergantian angka dalam kalender Islam, tetapi juga momentum muhasabah atau evaluasi diri. Seorang Muslim diajak melihat kembali perjalanan ibadah selama setahun. Apa yang sudah baik dipertahankan dan apa yang masih kurang diperbaiki. Allah mencintai amal yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Karena itu, menjaga konsistensi ibadah lebih penting daripada semangat sesaat. Hadis Rasulullah yang artinya, amalan yang baik yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istiqomah berarti tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah di segala keadaan. Firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka tetaplah engkau pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan. Quran Surah Hud ayat 112. Ibadah bukan hanya semangat di waktu tertentu seperti Ramadan atau awal tahun, tetapi berkelanjutan sepanjang hidup. Pendengar setia RRI yang saya cintai, akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi hubungan dengan Allah, memperbaiki dosa dan kelalaian, mengukur perkembangan iman dan memperbaiki hubungan sesama manusia. Adapun tantangan menjaga konsistensi ibadah yaitu futur atau malas beribadah, kesibukan dunia, lingkungan yang kurang mendukung, serta semangat sesaat. Pergantian tahun seharusnya menambah kedekatan kepada Allah, menjadi awal hijrah menuju pribadi lebih baik, meninggalkan kebiasaan buruk dan memperkuat amal soleh. Akhir tahun hijriah adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Yang terpenting bukan siapa yang paling banyak memulai, tetapi siapa yang paling mampu istiqomah sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian atau ajal. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Semoga di akhir tahun hijriah ini Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberi kekuatan untuk istiqomah dalam ketaatan hingga akhir ayat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah risalah sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: الميعاد.
1: Siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al qiratani ya Rasulullah? Apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil adzimain, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari pemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya salat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan solat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seterusnya atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'ufir lana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bacaan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2500.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 1 Gorontalo, Kanal Info.

0: bekerja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Gorontalo sore ini. Nantinya juga menyambung Dino Gorontalo malam ini, menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Daniel Sasilvi Walkings. Nanti akan menemani Anda sebentar ya, pukul 19 juga sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Gorontalo. Siang.

Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, di mana Chris Brown ini kembali mempertegas pendengar eksistensinya sebagai salah satu nama besar R&B global melalui album studio solo ke-12 bertajuk Brown ya. Bertajuk Brown. Album ini dirilis melalui Chris Brown Entertainment dan RCA Records, menghadirkan proyek yang tidak hanya menggunakan nama belakang sang musisi, tetapi ini juga mengusung makna break rules only when necessary, atau melanggar aturan hanya ketika diperlukan ya. Dimana Brown ini menjadi refleksi perjalanan panjang Chris Brown sebagai penyanyi, penulis lagu, dan juga performer yang terus berevolusi. Album ini juga memadukan elemen R&B, modern, pop, hip-hop, dan sentuhan melodi yang telah menjadi ciri khas selama bertahun-tahun berkarir di industri musik internasional. Jadi sejumlah lagu yang telah lebih dulu diperkenalkan kepada publik ini turut masuk dalam daftar lagu album ini, diantaranya tuh Fallin yang menampilkan kolaborasi bersama Leon Thomas, kemudian Of Isis dan Holly Blindfold yang menunjukkan sisi emosional serta eksplorasi musikal Chris Brown. Dan album ini juga memuat Independence bersama Bryson Tiller, lagu yang berhasil meraih nominasi Grammy dan menjadi salah satu sorotan utama dalam proyek tersebut. Dan melalui Brown, Chris Brown ini menghadirkan kumpulan lagu yang menampilkan berbagai fase emosi, mulai dari cinta, keraguan, hasrat, dan hingga refleksi diri. Dan produksi yang modern ini dipadukan dengan kemampuan vokalnya yang khas, menciptakan pengalaman mendengar yang beragam namun tetap punya benang merah yang kuat. Jadi sebagai album studio ke-12, Brown ini juga menjadi bukti konsisten Chris Brown dalam mempertahankan relevansi di industri musik yang terus berubah. Update informasi dari rri.co.id serta terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu Chris Brown, Countdown.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan Isya untuk kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada dua pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari. Maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Auqar. Hari Auqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar, di mana pernah menyerukan hari Auqar adalah hari setelah hari kurban.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update kembali informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, di mana nih yang lagi sering dibahas media sosial? Film Semua Akan Baik-Baik Saja ini tembus 1 juta penonton. Baim Wong cetak rekor baru, pendengar. Di mana film Semua Akan Baik-Baik Saja ini berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia, di mana pencapaian ini menjadi menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya pendengar, Baim Wong ini bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air. Ya, iya, karena ada si apa pemerannya ya, disabilitas kita pendengar. Dan untuk merayakan capaian ini sekaligus momen liburan Idul Adha, film ini juga menghadirkan promo tiket beli 1 gratis 1. Nah, pembelian ini bisa dilakukan melalui aplikasi Tix ID pada periode 2006 sampai 2008 Mei 2026 kemarin. Lewat deh. Film drama keluarga ini dia mengangkat kisah tentang hubungan saudara, proses menghadapi kehilangan. Ceritanya itu berpusat pada Langit, si Reza Radian, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak Mentari Happy Salma, di mana kepulangan Langit ini mempertemukannya kembali dengan keponakan-keponakan yang punya persoalan hidup masing-masing, mulai dari Malika yang diperankan Aquina Chorky hingga Safa dan Alim yang tengah menghadapi masa sulit dalam hidup mereka, di mana konflik keluarga ini semakin rumit ya dengan hadirnya persoalan harta dan masa lalu yang belum selesai. Namun di tengah berbagai perbedaan, mereka tuh perlahan belajar kembali memahami arti keluarga dan kebersamaan. Ya, semua orang menonton ini karena pengen lihat si Alim ya. Beberapa sudah ada yang spoiler gitu filmnya si Alim. Luar biasa sekali dengan apa ya namanya perannya ya, seperti itu pendengar. Oke, kita akan dengarkan juga dengan lagu, satu lagu sebelum kita ke mimbar ya pendengar. Ada satu lagu dari Nuai, Semua Akan Baik-Baik Saja.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Kita lanjutkan kembali untuk program selanjutnya di Gorontalo malam ini. Pendengar, mimbar agama Konghucu bersama lagu-lagu rohani tetap di Pro 1.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojewan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHISDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas

0: investasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Desi akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
1: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
3: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak

0: sejak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
2: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
3: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
2: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini. Di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
3: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
4: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
3: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
5: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
6: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
5: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
7: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi
8: seluruh Indonesia.
6: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya, bijaksana.
9: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
10: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
9: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota.
10: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
11: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
10: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
12: Aga Jaya bijaksana melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
14: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Diakusuma.
8: Membatalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, JKG 27. Jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
14: Dengan selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang

cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasungseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Night pendengar mengantarkan kita pukul 20 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Kan saya update informasi untuk Anda dari rri.co.id pendengar ya, di mana terkait dengan gaya hidup ya. Ini Kemenkes waspadai masyarakat baru kembali dari Kongo, Uganda, di mana Kementerian Kesehatan mewaspadai warga negara Indonesia yang baru kembali nih melakukan perjalanan ke Kongo dan Uganda. Sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan darurat kesehatan wabah Ebola, apalagi jika mengalami demam atau pendarahan dalam 21 hari setelah kepulangan. Ini sebab gejala ini juga salah satu tanda terjangkitnya wabah Ebola, di mana Kementerian Kesehatan juga memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara, salah satunya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan hal ini juga menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dan pendengar, status darurat ini menunjukkan perlunya kewaspadaan global ya, walaupun Ebola belum dikategorikan sebagai pandemi ya. Selain di Kongo, kasus ini terkait perjalanan ini juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda, Kinshasa, dan hal ini akibatnya tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Anda bisa cek informasinya pendengar di rri.co.id. Tetap terus bersama kami pendengar di Pro Satu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami akan dengarkan untuk Anda sandiwara radio judul Toga dan Sebuah Nama dari RRI Gorontalo.
1: Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
2: Iya. Duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
2: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam?
2: Lebih menyimpan rindu.

0: Bang, kamu benar-benar harus pergi.
1: Iya, Zira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu, tanpa aku?
1: Iya, Vira. Tapi, aku akan kembali. Aku janji, Vira.
2: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: Satrio sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: Tentu. Ayo.
1: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, iya. Satrio.
0: Perkenalkan, saya Sofia.
1: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
0: Satrio.

0: Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Maaf ya, Nia. Lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat. Saya mau pulang ke rumah.

0: Ayah, tahu nggak, dosen Sofia ini lain dari yang lain. Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di desa Sukasari ya.

0: Sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia.
0: Iya nak. Bahagia dan rindu.
1: Rindu sama ibu ya. Nia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya. Kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah. Ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya nak. Seseorang sebelum ibu.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan.
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
3: Ibu.
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup. Sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
3: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau. Demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
3: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
4: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ini di penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam resmi berlaku mulai Senin 1 Juni 2026. Dasar hukum implementasinya ini adalah peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2026 di mana Menko Purbaya minta para eksportir mematuhi ketentuan itu, dan juga eksportir sektor non migas diwajibkan menempatkan 100% DHESDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sementara itu untuk eksportir sektor migas wajib menempatkan sedikitnya 30% DHESDA selama paling singkat 3 bulan. Penempatan DHESDA lanjut Purbaya dilakukan melalui bank-bank BUMN, diantaranya itu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Pemerintah juga membatasi konversi DHESDA dari valuta asing ke rupiah ya, memaksimal sebesar 50%. Meski menerapkan kewajiban yang lebih ketat terkait penempatan DHESDA, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan non-migas yang dilakukan oleh eksportir dengan afiliasi negara yang memiliki perjanjian bilateral ya, kesepahaman atau kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Nah, dalam skema ini, eksportir diperbolehkan menempatkan sebagian DHESDA pada rekening khusus di luar ketentuan umum. Nah, mereka itu bisa menempatkan falas minimal 30% ya, valuta asing selama 3 bulan dan melakukan penukaran valuta asing pada bank lain selain BUMN. Update-an selengkapnya Anda bisa cek informasi di rri.co.id. Next pendengar, kita ke lagunya Putri Aryani, Aku Mau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

featuring Yara Yulio, Cinta Begini Adanya. Anda, kami update kembali ya untuk Anda, informasi masih dari rri.co.id. Pendengar ya, informasi terbaru dari rri.co.id untuk Anda. Setelah tadi Anda sudah dengarkan lagu dari Andre featuring Yana Yulio ya, di mana pendengar barusan ini ada informasi dari bmkg.co.id di mana dari BMKG di daerah Jawa Timur ya, gempa bumi magnitudo 2,5 ini mengguncang Kabupaten Pacitan, dan lokasi gempa ini berada di koordinat 8,83 lintang selatan dan 111,40 bujur timur. Di mana BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, dan diketahui pusat gempa permukaan 79 km tenggara dan kedalamannya itu tercatat 17 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebutkan bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil dari analisis ya. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. So, saya ajak Anda dulu, kita dengarkan lagu dari Manca Negara. Ya, kita ke lagu new entry dulu. Di Mancanegara ada Bruno Mars, Rixitop.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nafas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Lagu dari Bunga Citra Lestari, Getaran Asmara. Updatean kembali lagi pendengar, informasi dari rri.co.id. Ya pendengar, kita cek dulu nih apakah ada tips tidak ya malam hari ini dari rri.co.id. Nah ada ya, jadi semuanya ada di sini pendengar. Tips kurangi tagihan listrik, disiplin pada jadwal penggunaan. Nah, salah satu cara efektif menghemat energi adalah bagaimana kita bisa mengatur jadwal penggunaan perangkat listrik, penggunaan yang rencananya ini bisa mengurangi pemborosan energi setiap hari. Misalnya mesin cuci ini bisa digunakan saat pakaian sudah terkumpul dalam jumlah cukup. Cara ini lebih hemat pendengar dibandingkan mencuci sedikit demi sedikit tiap hari. Begitu pula dengan setrika, sebaiknya digunakan untuk menyetrika banyak pakaian sekaligus. Aktivitas yang dilakukan secara bersamaan ini bisa mengurangi frekuensi pemanasan perangkat. Anggota keluarga juga perlu diberi pemahaman ya bagaimana pentingnya disiplin dalam penggunaan listrik. Kesadaran bersama akan menghasilkan penghematan yang lebih maksimal. Dengan pastinya manajemen penggunaan yang baik, tagihan listrik rumah tangga bisa ditekan tanpa mengurangi kenyamanan aktivitas sehari-hari. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Andre Hanusa Bidadari, pendengar, kalau sudah dengar lagu-lagunya Andre Hanusa masuk tahun 90-an, berarti kita sudah masuk di ruang rindu. Nah, tapi Andre Hanusa kita tinggalkan karena kita masuk di lagu ruang rindu internasional, di mana akan kami putarkan juga lagu-lagu bernostalgia era 80-an gitu ya. 90-an juga ya pastinya. Saya sudah selalu senang nih kalau sudah masuk ke lagu-lagu nostalgia kita di mancanegara ya. Satu lagu untuk pembukaan kita sebelum kita ke informasi updatean di malam hari ini, ada lagu dari Brian Adams, Heaven.

heaven, hey heaven. Pendengar sudah menemani Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru dengan kami di 101% Indonesia, dan yang baru join juga di live streaming RRI Digital ya. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan dengarkan lagu mancanegara di era 80-90-an di Pro 1.

0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
1: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
1: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
2: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Ada tuh lagu yang mulai kembali lagi happening di beberapa media sosial. Slipping to my fingers of till. Nah, ABBA, grup legendaris Swedia atau Sweden. Ya, ABBA ini terus menunjukkan eksistensinya bahkan hingga tahun 2026, walaupun memang sudah tua ya mereka ya kalau kita lihat. Meski dirilis tahun 1981 dalam album The Visitors, lagu ini kembali banyak digunakan dalam berbagai konten media sosial. Kita ada Instagram Reels, YouTube Shorts, seperti TikTok juga. Lagu yang ditulis oleh Benny Andersson dan Björn Ulvaeus ini punya lirik yang menyentuh sekali ya, tentang hubungan orang tua dan anak yang tumbuh dewasa. Dan tema ini yang membuat lagu ini sering digunakan sebagai latar video kenangan keluarga gitu. Momen wisuda, perjalanan hidup anak, hingga berbagai unggahan nostalgia. Di mana popularitas lagu ini juga semakin meningkat ya pendengar, karena generasi muda ini menemukan kembali karya-karya ABBA melalui platform digital. Banyak kreator konten menggunakan Slipping to My Fingers untuk menampilkan kompilasi foto masa kecil, momen bersama orang tua maupun perjalanan hidup yang penuh kenangan ya. Pendengar, meski telah berusia lebih dari 40 tahun, lagu Slipping Through My Fingers ini dari ABBA masih terus hidup di era digital. Lagu yang penuh makna tentang perjalanan waktu dan hubungan keluarga ini kembali viral melalui berbagai konten media sosial. Ini membuktikan bahwa karya musik yang menyentuh hati itu tidak pernah lekang oleh zaman. Slipping Through My Fingers with ABBA.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Willy Pedungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang
1: telinga. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sani mengantarkan kita pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, next nanti akan saya putar lagu I Just Call to Say I Love You. I Just Call to Say How Much I Care. Nah, lagu dari musisi legendaris Amerika Stevie Wonder masih menjadi salah satu lagu cinta paling populer di dunia ya, hingga sampai sekarang ini ya. Lagu ini yang dirilis tahun 84 merupakan soundtrack film The Woman in Red dan berhasil meraih kesuksesan besar di berbagai negara. Nah, dengan lirik yang sederhana namun menyentuh, lagu ini menyampaikan pesan cinta yang tulus tanpa harus menunggu momen atau perayaan tertentu gitu. Hingga kini I Just Call to Say I Love You tetap sering diputar di radio, pastinya digunakan dalam acara pernikahan, bahkan perayaan hari kasih sayang, hingga berbagai konten media sosial bertema keluarga, persahabatan, dan pastinya cinta. Lagu ini juga terus hadir di berbagai platform streaming ya, dan playlist lagu nostalgia digemari lintas generasi, di mana popularitasnya ini bertahan selama lebih dari 4 dekade, menunjukkan kekuatan karya Stevie Wonder dalam menciptakan lagu yang mudah diterima dan relevan sepanjang masa gitu. Banyak pendengar muda yang mengenal lagu ini melalui media digital, sementara generasi yang lebih tua tetap menjadikannya sebagai salah satu lagu cinta favorit. Pendengar, tak semua lagu cinta itu mampu bertahan puluhan tahun. Namun I Just Call to Say I Love You dari Stevie Wonder ini membuktikan bahwa pesan cinta yang sederhana itu bisa terus menyentuh hati pendengar dari generasi ke generasi. Ingatan 2026 ini lagu ini tetap menjadi salah satu ya lagu romantis yang paling dikenang di dunia. Stevie Wonder, I Just Call to Say.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Double is every breath you take. Pendengar sudah mengantarkan kita pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo di Ruang Rindu malam hari ini. Ya, terima kasih atas atensi dengar Anda. Dan pendengar pukul 23 waktu Indonesia Tengah, ya, kita temani Anda dengan jazz musik sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Next pendengar, ada lagu dari Bendani tadi, ya. Oh iya benar, DJ Lelewel, Attention Alupo, tetap bersama kami.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

Firenze. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman. Lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya. Lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. "Ambil saja uang kembaliannya," kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Pro 1.

0: berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siar hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Denielsa mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Senin 1 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini di hari pertama di bulan Juni 2026 atau di hari ini, hari ke-15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi di hari ini, terlebih dahulu kami informasikan jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.10 dan pukul 4.20 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6.07 menit, zuhur pukul 11.49 menit, waktu asar pukul 15.13 menit, sementara maghrib pukul 17.53 menit, dan isya pukul 19.07 menit waktu Indonesia Tengah.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

fajar dengan ilmu agama. Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Pagi ini seperti biasa kita kembali lagi di Religi Pagi. Dan untuk pagi ini tepatnya di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 kita akan sama-sama dengan topik sholat dan kafiatnya. Dan juga sebagai informasi ya, pagi ini kita bangsa Indonesia juga memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Jadi pagi ini bakal kita akan sama-sama mengikuti upacara memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan kita sudah bersama juga dengan narasumber kita yang sudah hadir, ada Al-Ustadz Haji Supardili ULC. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini sebelum kita akan buka di line telepon di 0821-9664-8664. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Supardili ULC. Halo Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz Supardili. Ya, baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih menanti Ustadz Supardili bisa membuka kameranya dan juga bisa kita dengarkan suara beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Suaranya tidak kedengaran Ustadz. Masih. Ya, masih belum kedengaran suaranya Ustadz. Ya, kita tunggu suara dari Ustadz Supardili sudah bergabung, tapi suara belum bisa kami dengar di studio. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya, baru itu sudah kedengaran nih Ustadz suaranya. Ya Ustadz, topik kita pagi hari ini yaitu sholat dan kafiatnya ya. Baik Ustadz, silakan untuk membuka kebersamaan kita pagi ini di Religi Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita untuk melanjutkan aktivitas ibadah-ibadah kita, diawali sholat subuh, juga melanjutkan aktivitas pekerjaan kita. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap pekerjaan, setiap amalan, dan setiap waktu yang kita lewati dalam satu hari ini dan setiap hari sampai akhir dari kehidupan kita. Kesempatan sekarang pembahasan berkaitan dengan sholat dan kaifiahnya, yang mungkin saya langsung kembalikan ke Fani di studio untuk menerima pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Fadoli.
0: Baik Ustadz, kita langsung saja akan membuka penelpon dan juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo juga bisa mengirimkan pertanyaan ya. Baik, di line telepon 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, di line telepon kita buka untuk penelpon pertama, Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Oke, kita masih menanti untuk penelpon yang akan bergabung, silakan di 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, kita menunggu penelpon dan juga silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA dan juga channel YouTube RRI Gorontalo. Topik kita yaitu sholat dan kafiatnya. Silakan sahabat budaya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Tentunya hari ini ya Ustadz, dengan sholat ya, dengan sholat ini tentunya jangan sampai kita lupa untuk atau kita lalai melaksanakannya Ustadz ya. Sembari mungkin, oke, di line telepon sudah ada yang bergabung, Religi Pagi. Oh iya, kami bacakan pertanyaan saja Ustadz, yang sudah ada yang masuk nih Ustadz ya. Pertanyaan dari Pak Abdullah di Dembe Jaya nih Ustadz. Bagi seorang musafir ketika hari Jumat, mana yang lebih afdal dilaksanakan Ustadz? Melaksanakan sholat Jumat lalu menjamak dan qasar sholat asar, atau tidak melaksanakan sholat Jumat tapi sholat juhur dan asar secara jamak dan qasar, atau melaksanakan sholat Jumat lalu melaksanakan asar pada waktunya secara normal? Ini pertanyaannya dari Pak Abdullah di Dembejaya, Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Iya. Bismillah, alhamdulillah. Tentunya bagi musafir itu tentunya ada dua keadaan. Iya. Musafir itu ada dua keadaan. Pertama, keadaan dia statusnya musafir, tapi lagi yang namanya nuzul, ya.
0: Iya.
1: Ada namanya nuzul, ada yang namanya sair atau asnaus sair. Jadi yang pertama, ya, dia musafir, statusnya musafir, tapi dalam keadaan berdiam di tempat, ya. Misalnya orang yang ke Jakarta katakanlah, dan begitu sampai di Jakarta dia berdiam di tempat katakanlah selama satu hari, dia berada di rumahnya atau di rumah keluarganya yang dia datangi di Jakarta selama satu hari, sampai besok dia tidak kemana-mana berada di situ. Kemudian kondisi yang kedua dari musafir itu, musafir yang berada dalam aktivitas perjalanan, misalnya dari Gorontalo ke Makassar atau ke Jakarta, dia sementara di perjalanan entah lewat jalur darat, udara, ya. Yang jelas dia dalam aktivitas perjalanan, ya, mungkin di mobil juga, ya. Maka kondisi yang kedua tadi, kalau dia dalam aktivitas perjalanan dari sini ke entah ke Makassar, ke Jakarta, atau yang ke Pohuwato, ke Manado, itu berarti dia masih dalam perjalanan, ya, di kendaraannya. Nah, ini namanya asna usair, memang dalam, ya, status musafirnya dalam perjalanan seperti ini. Afdolnya bagi dia mengambil keringanan safar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu dia tidak sholat Jumat, dan dia menggantinya dengan sholat zuhur dan asar. Bisa dia jamak takdim, bisa juga jamak takhir. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, atau zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, dan mengkasarnya jadi dua-dua rakaat. Itu lebih afdol. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan keringanan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala lebih cinta keringanan itu diambil oleh Allah Subhanahu, diambil oleh hambanya. Yaitu Allah cinta seperti itu. Nah, sehingga kita dalam aktivitas safar itu yang pasti tingkat kesulitan itu ada, ya, karena namanya safar itu kit'atun minal adab, bagian dari azab. Sehingga ketidaknyamanan dalam perjalanan itu pasti ada. Allah memberikan keringanan dengan menjamak dan mengkasar sholat, sehingga itu yang lebih afdol diambil, tidak sholat Jumat. Kemudian kondisi yang kedua, ya, orang dari Gorontalo misalnya ke Jakarta, dan sampai di Jakarta dia memang berdiam di rumahnya, di rumah katakan yang dia kunjungi di Jakarta, dan rumah itu katakanlah dekat masjid, dan bertepatan juga hari itu waktu Jumat, ya, sholat Jumat, dan dia tidak ada aktivitas perjalanan mau kemana-mana, dan status musafirnya masih, karena orang kan begitu dari Gorontalo ke Jakarta, dan nanti status musafirnya setelah dia kembali, misalnya dia ada aktivitas 3 hari di Jakarta untuk baik pekerjaan atau bisnis atau apa, status musafirnya masih melekat pada dirinya. Sampai dia kembali nanti ke rumahnya ke Gorontalo, baru status musafirnya berakhir. Maka selama di Jakarta boleh dia tetap menjamak dan mengkasar sholat, karena itu keringanan. Tapi begitu masuk waktu Jumat, tentunya sangat baik bagi dia ikut sholat Jumat, walaupun itu tidak wajib bagi dia karena masih status musafir. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, mengambil apa manfaat dari ilmu yang disampaikan lewat khutbah Jumat, ya, dan juga apalagi keluarganya yang di situ juga diajak untuk ikut sholat Jumat, yang keluarga yang mukim yang bukan musafir, ada sisi-sisi positifnya. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, maka dia tidak menjamak asar ke Jumat.
0: Iya.
1: Nanti tiba waktu asar, nanti dia tetap kerjakan sholat asar, dan dia bisa mengkasarnya. Sholat asar cuma kerjakan dua rakaat, tapi tetap asar dikerjakan pada waktu asar nanti, tidak dijamak ke Jumat. Wallahu ta'ala.
0: Baik, sebelum kita baca pertanyaan yang melalui WA, kita buka dulu di line telepon. Silakan di 0821-9664-8664. Silakan untuk sahabat budaya dan juga pendengar bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0821-9664-8664. Baik, di line telepon sudah ada yang bergabung? Baik, kita baca pertanyaan kedua Ustadz yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, sholat hajat dengan sholat taubat dikerjakan di waktu mana saja? Ini pertanyaan dari Jihan di Tilango. Silakan Ustadz.
1: Ya, itu tentunya tidak mengenal waktu khususnya, karena di dalam hadis berkaitan dengan orang memohon ampun kepada Allah dan diawali dengan sholat, itu secara umum. Secara umum kapan dia melakukan kesalahan. Orang yang terlanjur dia melakukan kesalahan dan dia beristighfar, kemudian sholat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan ini di waktu kapan saja. Begitu juga tatkala kita punya hajat-hajat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita awali dengan salat ya sunnah, memohon taufik ya dan ridho Allah serta dimudahkan dalam mencapai apa yang kita inginkan, maka itu juga tidak mengenal waktu. Orang-orang terdahulu selalu bagaimana ya menjadikan sholat bagian dari perantara memohon pertolongan Allah untuk menggapai hajatnya, untuk menggapai keinginannya, bahkan juga untuk menggapai tujuan-tujuan yang mulia dari akhirat. Ya, itu dengan memohon taufik Allah dengan perantara sholat. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan Allah itu dengan perantara sholat dan sabar. Ya, makanya disebutkan juga biografi daripada Imam Bukhari dan juga riwayat perjalanan keilmuan beliau. Beliau setiap kali mencatat satu hadis dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau awali dengan sholat. Ya, beliau awali dengan sholat dulu dua rakaat, memohon, kemudian setelah itu memohon petunjuk dari Allah, memohon taufik dari Allah, ya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau ya catat dan letakkan hadis itu di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Sehingga di situ para ulama katakan kitabnya ini mendapatkan betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kitab yang menjadi pegangan dan rujukan utama di dalam hadis, bahkan menjadi rujukan dalam sumber hukum Islam. Ya, setelah Al-Quran adalah hadis, dan dari hadis kitab yang pertama yang menjadi rujukan adalah Sahih Bukhari, kitabnya Imam Bukhari. Sehingga penting bagi kita selalu memohon pertolongan Allah dengan perantara sholat, dan itu tidak terikat pada waktu, ya waktu kapan saja, kecuali waktu-waktu yang memang dilarang di dalam hadis. Itu waktu yang dilarang yaitu pada saat matahari terbit, kemudian pada saat matahari tepat di atas kita, ya, kemudian pada saat-saat matahari terbenam. Itu tiga waktu yang memang dilarang untuk sholat. Jadi selain di tiga waktu itu bisa kita gunakan untuk ya sholat yang tadi, untuk memohon petunjuk Allah dalam hajat dan kebutuhan kita, dan juga memohon ampunan Allah terhadap kesalahan-kesalahan, kehilafan dan dosa yang sempat kita lakukan. Barakallahu fikum.
0: Ya. Baik Ustaz, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Padan Canur di Makassar. Pertanyaannya, bagi kita yang disebut berdoa itu justru di luar sholat, misalnya sesudah sholat sehingga sholat adalah sekedar kewajiban, sedangkan berdoa sesudah sholat adalah kebutuhan. Sehingga ada yang menyatakan bahwa kehusuhan di dalam sholat kalah dengan kehusuhan ketika berdoa. Sebab ketika sholat kita hanya merasakan sebagai kewajiban, sedangkan ketika berdoa kita merasakan sebuah kebutuhan. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Danjen Nur. Silakan Ustaz.
1: Iya. Pertama, berdoa itu bagian dari munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan kita, dan berdoa itu ya hakikatnya harus dengan hadirnya hati kita dan pikiran kita dan keyakinan kita terhadap doa-doa yang kita minta, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kalau orang menjadikan doa-doa itu lebih bermakna cuma di luar sholat, itu tentunya keliru. Pada hakikatnya di dalam sholat harus lebih kencang lagi ketundukan hati kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di salat itu dari awal sampai akhir daripada salat tidak terlepas di situ dari doa. Bacaan-bacaan salat itu pada hakikatnya isinya adalah doa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa yang paling mulia itu doa-doa yang kita baca di dalam sholat, ya. Doa-doa yang kita baca di ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling tinggi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat, ya. Makanya sholat dijadikan sebagai tiang agama. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti dari amalan hambanya, dari amalan-amalan kita. Yang pertama kali akan dihisab, dihitung, dievaluasi oleh Allah bukan infak sedekah kita, bukan zakat kita, bukan ibadah haji yang kita lakukan.
0: Iya.
1: Tapi yang pertama kali dilihat dan dievaluasi oleh Allah adalah sholat. Sehingga doa-doa yang di dalam sholat juga itu pada hakikatnya doa-doa yang terbaik. Makanya Nabi pernah katakan, ya akrabu mayakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ya, posisi, tempat, dan waktu sangat dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu pada saat dia sujud. Maka Nabi katakan fa'akthiru fihi doa, maka perbanyak doa di dalam sujud. Begitu juga Nabi ya tatkala ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, alimni doaan ad'u bihi fi salat, ajarkan kepadaku ya Rasulullah satu doa yang aku akan baca di dalam salat. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat sudah memahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di antara doa-doa terbaik itu adalah doa-doa di dalam salat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Allah, meminta kepada Nabi agar Nabi mengajarkan doa yang itu menjadi doa terbaik yang dibaca di dalam salat. Kemudian Rasulullah ajarkan, bacalah yaitu di dalam salatmu, ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Nah, sehingga kehadiran hati kita, kekhusyuan kita, tadarru kepada Allah dalam membaca doa-doa di dalam salat tentunya semestinya harus lebih daripada keadaan di luar salat. Karena apa? Di dalam salat itu ya, kondisi dan situasi itu mendukung. Apalagi pada saat kita yang Nabi sebutkan paling dekat posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu pada saat sujud kita di dalam sholat. Wallahu taala.
0: Baik. Ustaz, kita lanjut lagi ke penelpon yang sudah standby, ada Nenek Afni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Nenek Afni, pertanyaannya. Ya.
2: Bagaimana hukumnya Pak Ustaz seorang kepala rumah tangga yang katanya sudah membanting tulang untuk mencari nafkah istri dan anaknya, kemudian tidak mau sholat lagi, katanya sudah mengganti dengan ibadahnya, sudah mengganti untuk menafkahi anak dan istrinya, Itu saja pesan yang saya rasa. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz, pertanyaan dari Nenek Afni.
1: Iya. Tentunya tanggung jawab sebagai ayah, tanggung jawab sebagai suami, ya, di dalam rumah tangga itu bukan cuma memenuhi kebutuhan fisik, ya, bukan cuma memenuhi kebutuhan fisik, mencari makan, minum, mencari nafkah, ya, tapi juga harus memenuhi kebutuhan batin, ya. Dan memang tanggung jawab kepala rumah tangga, kewajiban seorang ayah itu begitu besar di hadapan Allah. Dan Nabi katakan, ya, dan seseorang adalah pemimpin di dalam rumahnya, ya, pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang dimaksudkan mintai pertanggungjawaban ini dalam memenuhi, ya, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani daripada keluarganya. Kebutuhan fisik itu mencari nafkah. Kemudian kebutuhan rohani yaitu dia menjadi teladan di rumahnya, memberikan contoh dan motivasi untuk sholat, ya, dan ibadah-ibadah kepada Allah yang lain. Bagaimana dia memberikan motivasi kepada istri dan anak sementara dia sendiri tidak sholat, ya, misalnya. Jadi dia harus memberikan contoh dan teladan dia dalam, ya, menjalankan sholat. Dan kita di dunia ini pada hakikatnya harus, ya, ibadah kepada Allah. Karena kita hidup di dunia ini tidak seperti makhluk yang lain yang cuma memang mencari makan dan minum. Tapi kita, ya, pada hakikatnya tujuan utama untuk beribadah kepada Allah. Makanya Nabi kata, ya, Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Jadi Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi Allah tidak biarkan kita, Allah ciptakan cuma untuk makan dan minum di dunia. Untuk bekerja saja, cari nafkah saja, baru tidak beribadah kepada Allah. Jadi harus liya'budun, beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang paling utama yang tidak boleh kita tinggalkan adalah ibadah sholat. Dan ibadah itu sangat banyak tentunya, tapi yang menjadi kunci yang pertama kita bisa meraih keutamaan ibadah-ibadah kita lain adalah sholat, ya, sehingga kita bagaimana harus berusaha untuk sholat yang baik dan benar, tidak meninggalkannya, tidak mengabaikannya, tidak bermalas-malasan di dalamnya, apalagi na'udzubillah sampai meninggal dunia kemudian dalam keadaan belum sholat lima waktu. Ini tentunya malapetaka yang besar bagi kita tatkala kita sampai wafat kemudian tidak melakukan sholat lima waktu. Nauzubillah. Ya.
0: Baik.
1: Jadi mungkin seperti itu, Bu.
0: Iya. Kita lanjut, Ustaz, dengan pertanyaan dari Pak Sinto di Dulomo. Pak Sinto bertanya, banyak nabi, salah satunya Nabi Muhammad pernah dikisahkan menangis terseduh-seduh saat sholat, termasuk ketika baru mulai takbirul ihram. Beliau diliputi rasa takut yang luar biasa dengan kalimat Allahu Akbar. Bagaimana menghadirkan khusyuknya seperti ini, Ustaz, ya? Bagaimana kita memaknai satu persatu rukun sholat agar kita paham sholat itu sempurna, Ustaz? Ini pertanyaan dari Pak Sinto di Dulomo, Ustaz. Silakan.
1: Iya. Tentunya di antara kiat kita menghadirkan hati dan pikiran kita di dalam sholat tidak lain dengan belajar dan memahami setiap bacaan-bacaan sholat dan hikmah dari gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Ya. Jadi tentunya yang mengantarkan kita ke situ adalah ilmu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya tidak jarang dan tidak sedikit mereka menangis di dalam sholatnya pada saat membaca baik itu doa-doa, ya, di dalam sholat ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatkala melewati bacaan yang itu tentang surga, Nabi memohon kepada Allah agar diberikan surga. Ya. Kemudian tatkala melewati ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala di neraka, kemudian Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Jadi ada interaksi dengan bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Nah, sehingga bagaimana mereka merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memasuki waktu sholat, langsung mempercepat Bilal ibnu Rabah untuk mengumandangkan azan. Dengan Nabi katakan, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, segera nyamankan hati kami ini dengan panggilan sholat. Karena memang ya, waktu dan kesempatan yang paling lezat mereka rasakan itu berada di dalam ya, sholatnya. Nah, semua kita punya banyak kekurangan dari kekhusyuan dan fokus kita di dalam sholat. Nah, para ulama memberikan kiat-kiatnya, cara-caranya. Di antara cara adalah kita mengilmui semua gerakan-gerakan sholat, dari baik dari takbiratul ihram sampai dengan akhir, sampai dengan salam, kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita baca apa yang dijelaskan para ulama berkaitan dengan tata cara gerakan-gerakan, mulai dari mengangkat tangan, ya kita hadapkan tangan kita ke arah kiblat, ya kita mengangkat tangan. Kemudian juga bagaimana kita setelah itu bersedekap, ya hikmah daripada bersedekap itu seperti apa, ya. Kemudian setelah kita mengilmui gerakan-gerakan sholat itu, sebagaimana gerakan sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian selanjutnya kita memahami makna daripada bacaan-bacaan dalam sholat itu, ya. Karena bagaimana hati kita mau hadir dan ada interaksi dengan apa yang kita baca di dalam sholat kita kalau kita tidak paham apa makna daripada bacaan-bacaan sholat. Mulai dari Allahu Akbar, ya, saat kita takbiratul ihram. Apa makna Allahu Akbar? Apa makna yang diinginkan dari kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu, pada saat kita ya, takbiratul ihram itu, ya, masuk dalam sholat. Iya. Kemudian begitu juga setelah kita bersedekap, kita membaca doa iftitah, ya. Doa iftitah yang kita baca misalnya Allahumma ba'id baini wa bain. Apa makna bacaan itu? Ya, sehingga kita tahu maknanya, apa yang diinginkan dari kalimat itu. Ini memberikan rasa di dalam hati kita sehingga hati kita juga ikut hadir dalam setiap bacaan dan gerakan kita sholat sampai salam. Ya, wallahu ta'ala.
0: Ya, kita lanjut lagi Ustadz dengan penelpon. Ada Pak Muiz di Limboto. Assalamualaikum Pak Muiz.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Muiz suaranya agak kecil ya.
3: Menarik Pak disampaikan seolah sholat ini merupakan kewajiban kita umat Islam.
0: Iya.
3: Dirukun sholat untuk mengingat. Kemudian ya, ada hamba-hamba Allah yang mungkin sholat rawatibnya tidak ada, yang atan pun tidak ada, mungkin setahun rakaat pun juga tidak ada. Kira-kira bagaimana caranya dia mengingat Allah ini? Terima kasih atas penjelasannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Tadi agak storing tadi ada terganggu suaranya. Iya. Tadi apa tadi ya, masalah tidak ada apa tadi disebutkan?
0: Iya.
1: Tidak ada sholatnya atau?
0: Iya, kayak
1: dari
0: begitu.
1: Dari pertanyaannya.
0: Iya, sebagian tidak terdengar yang lain. Ustadz agak kecil tadi suaranya.
1: Iya. Jadi saya bisa tangkap tadi, memang di dalam ayat itu ya, kita diperintahkan mendirikan sholat untuk tentunya mengingat, ya, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya ya mengingat Allah yang paling tinggi tidak lain adalah zikrullah, yang paling tinggi adalah di dalam sholat kita, ya, di dalam sholat kita. Bahkan ya, saat kita membaca Al-Fatihah itu komunikasi langsung, apa yang kita baca langsung dijawab oleh Allah, dibalas oleh Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Ya, dan tatkala hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka aku langsung menjawab, membalas dengan hamidani abdi, hambaku memujiku. Dan seterusnya sampai akhir ayat dari Al-Fatihah itu, setiap yang kita baca dijawab, dibalas oleh Allah sesuai dengan ayat itu. Nah, sehingga betul-betul di situ kesempatan bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yang lebih dan lebih. Nah, tadi ditanya bagaimana dengan orang-orang yang lain atau hamba-hamba yang lain, dan kita juga berharap kita tidak termasuk seperti itu, yang kemudian sholatnya tidak ada, ya. Jadi bagaimana dia mau mengingat Allah, ya?
0: Iya.
1: Sementara dia sholatnya tidak ada. Ada orang yang justru kadang-kadang dia dengan berzikir kemudian dia sudah tidak sholat, ya. Dia bilang karena sholat itu cukup dengan zikir. Baru dia cuma berzikir kemudian tidak sholat. Padahal Nabi SAW orang yang paling banyak dan paling tinggi zikirnya, dan Nabi tidak pernah tinggalkan sholat yang ada gerakan dari takbiratul ihram sampai salam. Bahkan Nabi mencontohkan sholat ini sampai naik ke mimbar memberikan contoh. Kemudian Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat ya aku sholat. Jadi pada hakikatnya sholat ini harus terus kita jaga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana yang ditekankan oleh Nabi, ya sholat lima waktu, sholat-sholat sunnah, ya bagaimana kita berusaha untuk kita lakukan. Kalau sholat lima waktu jelas tidak boleh kita kurangi. Kalau sholat sunnah, nah ini yang kita pilih dari sholat-sholat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah secara umum, mana yang mampu kita lakukan dan kita ya istiqomah di dalamnya. Dan pada hakikatnya orang yang tidak sholat, dia tidak dianggap dia berzikir kepada Allah. Karena tatkala dia tinggalkan sholat, dia sudah meruntuhkan bangunan keislaman. Karena Nabi katakan, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Dari setiap pribadi kita ini, tiang dalam agama dalam pribadi kita ini adalah sholat kita. Tatkala kita menegakkan, mendirikan sholat, maka kita tegakkan dengan kokoh bangunan agama di dalam diri kita. Tapi tatkala kita tinggalkan sholat, maka kita runtuhkan juga bangunan keislaman juga di dalam diri kita. Maka tidak heran menjadi pembahasan yang sangat penting ya di dalam kitab-kitab fikih para ulama kita berkaitan dengan hukum orang meninggalkan sholat. Ada yang menghukumi kafir keluar dari Islam orang yang meninggalkan sholat, ada yang dihukumi hak kafir, yang kafir itu dosa besar yang dibawa sedikit dari keluar dari Islam. Dia dinamakan kafir kufrun duna kufrin, tapi dikategorikan kafir walaupun tidak sampai keluar dari Islam, tapi dikategorikan kafir. Ini menunjukkan dosa itu sangat ya sangat besar, sehingga apa-apa yang sudah ada lewat dari lisan Nabi seperti ini berarti sholat ini perkara yang sangat besar, yang juga tatkala ditinggalkan maka kita akan bermasalah dengan permasalahan yang besar juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala.
0: Baik, Ustadz, sudah beberapa pertanyaan yang masuk pagi hari ini dan kita terasa kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Tadi Ustadz buka dan juga sekarang untuk menutup kebersamaan kita, dan terima kasih yang sudah bergabung di Religi Pagi untuk hari ini.
1: Iya. Baik para pendengar, pencinta Religi Pagi dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berada di akhir waktu dari pembahasan sholat di hari ini. Ya, semoga kita menjadi hamba-hamba yang terus beribadah kepada Allah sampai datang ya kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan teruslah Anda beribadah kepada Allah. Teruslah Anda ya melakukan ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka, teruslah Anda beribadah kepada Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kamu al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-maut, ya kematian. Karena kematian itu diyakini oleh semua orang pasti datang. Nah, kalau pasti datang, persiapan kita dengan terus beribadah dan beribadah kepada Allah, dan di antara ibadah yang sangat penting bagi kita adalah sholat lima waktu. Ini saja, semoga ya kita bisa berjumpa dalam pembahasan sholat dan kifiyahnya di pertemuan akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Yang diupayakan untuk mengantar agar terjadi kesetaraan antara

Mendengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Jadilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026. Anda bersama saya, Yusri Ampunono.

0: kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, pembangunan fasilitas pendidikan modern menjadi langkah strategis dalam mempercepat kesetaraan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan keberadaan sarana pendidikan yang representatif tidak boleh hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu mendorong perubahan pola belajar dan mengajar yang lebih maju dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia mengatakan sekolah diproyeksikan menjadi pusat lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing di era digital dan globalisasi. Karena itu kualitas pendidikan harus terus diperkuat melalui berbagai inovasi pembelajaran.
1: Yang diupayakan untuk mengantar agar terjadi kesetaraan antara seluruh masyarakat di Kabupaten Bone Bolango, terutama para anak-anak didik. Ini adalah pesan utama yang sudah saya sampaikan. Agar yang penting kita kedepankan adalah bagaimana menciptakan anak didik kita semua. Tidak hanya pada tingkat SD, SMP, SMA, sampai berlanjut ke perguruan tinggi.
0: Bupati menilai tantangan dunia pendidikan ke depan semakin kompleks sehingga seluruh pemangku kepentingan harus bergerak cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya percepatan adaptasi sangat penting agar Kabupaten Bone Bolango tidak tertinggal dari daerah lain dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo mengajak seluruh elemen masyarakat menyukseskan Pekan Nasional Penas Petani Nasional Petani Nelayan ke-18 tahun 2026 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni 2026. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin kepada RRI kemarin mengatakan kepercayaan yang diberikan kepada Gorontalo sebagai tuan rumah PENAS merupakan kehormatan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Ia menjelaskan kegiatan nasional tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 40 ribu peserta yang terdiri dari petani, nelayan, penyuluh pertanian, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan sektor pertanian dan perikanan dari berbagai provinsi. Kehadiran terhadap puluhan ribu peserta diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya pada sektor perhotelan, transportasi, kuliner, UMKM, dan pariwisata.
2: Kita bersyukur sebagai warga masyarakat Gorontalo, alhamdulillah PENAS tahun ini 2026 dipusatkan di Gorontalo. Saya mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk kita benar-benar menyambut tamu-tamu kita pada momen PENAS ini dalam rangka bagaimana kita menjadi tuan rumah yang baik. Tentunya kita juga berharap dengan momen PENAS ini ada manfaat lebih yang diperoleh oleh Provinsi Gorontalo, terutama perhatian dari pemerintah pusat terhadap pengembangan pertanian, kemudian nelayan di Provinsi Gorontalo. Itu yang mungkin kita harus betul-betul sukseskan dan insyaallah dengan kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, stakeholder terkait termasuk organisasi-organisasi profesi di bidang pertanian, perikanan, dan juga perguruan tinggi. Insyaallah kita satu kata, sukseskan PENAS 2026 untuk Gorontalo yang lebih baik ke depan.
0: Ia menilai PENAS bukan hanya menjadi ajang bertukar pengalaman dan pengetahuan bagi petani serta nelayan, tetapi juga sarana promosi efektif untuk memperkenalkan produk unggulan daerah dan destinasi wisata Gorontalo. Menurutnya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya, kuliner khas, dan kekayaan alam Gorontalo. Masyarakat Gorontalo khususnya generasi muda diminta untuk tidak hanya menghafal Pancasila sebagai dasar negara tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Rusdi Aneta.
3: Memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo mengajak masyarakat untuk tidak hanya menghafal Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol Provinsi Gorontalo Dedi Espaliama mengatakan, peringatan hari lahir Pancasila tidak sekedar menjadi momentum mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat agar nilai-nilai luhur bangsa dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dedi menegaskan Pancasila saat ini telah menjadi ideologi bangsa Indonesia sehingga seluruh aturan, tata kehidupan masyarakat, hingga sistem pemerintahan harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila.
4: Jadi sehubungan dengan hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni ini, tentu ini walaupun sejarahnya bahwa hari lahir Pancasila ini adalah tanggal 1 Juni ini dipilih karena pandangan-pandangan waktu itu ya terhadap bagaimana menggali Pancasila dan Insinyur Soekarno ya mempunyai pandangan terhadap bagaimana Pancasila itu digali dan kemudian menghasilkan nilai-nilai yang sekarang ini telah menjadi ideologi bagi kita semua. Tentu ini harapannya tidak hanya bahwa hari lahir Pancasila ini hanya untuk kemudian mengenang ya hari lahir itu sendiri, tetapi juga bagaimana nilai-nilai yang berasal dari dan digali dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia ini kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu harapan kita, yakinilah bahwa Pancasila ini adalah nilai paling ideal untuk kita laksanakan. Tidak usah lagi kemudian kita terpengaruh oleh ada tawaran-tawaran ideologi lain. Kita harus yakini dan ini sudah dibuktikan oleh Pancasila. Karena itu pesan saya, terutama generasi muda, kita yakini dan kita laksanakan nilai-nilai Pancasila ini untuk menghadapi tantangan, semua tantangan yang ada. Dan kami yakin dan kita harus yakin bahwa semua tataran nilai-nilai ini yang paling baik untuk bangsa Indonesia itu adalah nilai-nilai ideologi Pancasila.
3: Meski demikian, ia mengakui tantangan terhadap ideologi Pancasila saat ini semakin besar, terutama dengan masuknya berbagai nilai dan ideologi baru yang dapat mempengaruhi masyarakat. Sehingga itu Kesbangpol menghimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi lain. Ia menambahkan Pancasila telah terbukti menjadi ideologi yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
0: Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, Pancasila dinilai tetap relevan sebagai ideologi pemersatu bangsa. Namun perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga semangat persatuan. Masyarakat pun diharapkan terus menanamkan nilai gotong royong, toleransi, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh masyarakat Gorontalo Jayadi Ibrahim menilai peringatan hari lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sebatas seremonial. Menurutnya Pancasila harus terus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Hari lahir Pancasila adalah tonggak

0: potensi perpecahan akibat penyebaran hoaks di media sosial. Oleh karena itu, kerukunan ini perlu terus dipupuk agar tidak mudah tergerus oleh isu-isu intoleransi maupun provokasi.
1: Jadi menambahkan semangat persatuan dan gotong royong di tengah masyarakat hingga kini masih terjaga terutama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan berupa penyebaran hoax dan provokasi di media sosial yang berpotensi memecah persatuan. Karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu terus ditanamkan kepada generasi muda melalui pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan media sosial, diskusi kreatif, serta pendidikan karakter di sekolah dan keluarga dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pemahaman terhadap Pancasila. Ia juga menilai kegiatan yang mencerminkan nilai gotong royong di kalangan anak muda masih ada meskipun mulai memudar dan perlu dibangkitkan kembali. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila diharapkan tetap hidup dan tidak tenggelam oleh perkembangan zaman yang semakin canggih. Beralih ke berita lain, pendengar, salah seorang aktivis pemuda menilai Pancasila di tengah perkembangan zaman perlu diselamatkan untuk menyelamatkan generasi dan identitas berbangsa dan bernegara. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Desriansyah Mahmud dengan aktivis pemuda Altio Prasetyo Lengato berikut ini.
2: Dalam memperingati hari lahir Pancasila besok 1 Juni 2026 ini sebagai anggota GMNI sendiri, bagaimana melihat Pancasila di zaman ini dan tantangannya kepada generasi muda?
3: Ya, kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana posisi dan relevansi Pancasila di zaman sekarang, sebenarnya yang paling menghadapi tantangan adalah generasi muda saat ini. Sebelumnya nama saya perwakilan dari GMNI. Memang hari ini Pancasila berada di sangat urgensi yang harus kita bahas, dan anak muda yang menjadi urgensi dan menghadapi tantangan sangat berat ke depan, karena hari ini kita melihat perkembangan teknologi di ruang-ruang digital akan sangat berdampak ke depan keutuhan berbangsa dan bernegara. Kalau misalnya kita lihat dari 5 sila yang hari ini kita tahu bersama, tentu di ruang digital ada beberapa yang saya tulis juga di jurnalnya saya. Yang pertama, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingganya kalau kita lihat menghimbau untuk generasi muda ke depan, kita harus selalu membina kerukunan hidup, kemudian menghormati sesama agama di ruang-ruang digital, menghargai pendapat, seperti itu. Kemudian menghindari penistaan-penistaan agama di media sosial. Yang kedua, manusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mengakui persamaan derajat, hak asasi manusia. Kemudian yang paling penting juga cyberbullying ya. Yang paling penting juga cyberbullying, karena ruang-ruang digital menjadi ruang yang paling ekstraktif dan ruang yang paling mudah untuk melakukan kegiatan bullying di ruang digital. Ketiga, persatuan Indonesia. Ya, tentu sebagai generasi muda ke depan, menjaga persatuan dan keutuhan juga adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya konten digital yang kemudian difilterisasi, menghindari konten-konten hoax, apalagi dengan berkembangnya artificial intelligence di dunia digital hari ini, anak muda hari ini lebih cepat termakan hoax karena konten-konten artificial intelligence yang kemudian menciptakan disintegrasi, menciptakan perbedaan pendapat, ini benar atau salah. Nah, sehingganya melalui ruang digital yang hari ini semakin berkembang, ya kami dari GMNI ini menekankan untuk memanfaatkan ruang digital sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu. Di ruang digital kita harus lebih, keempat ya, kerakyatan ya. Kerakyatan kita di ruang digital juga harus sering menghargai pendapat antar sesama. Kira-kira seperti itu. Kelima, menuntut keadilan sosial ya. Sebagai anak muda, tentu data pribadi menjadi sangat penting ya bagi kita semua, apalagi di tengah pinjaman online dan kemudian sering dipublikasikan data-data pribadi kita. Kita dari GMNI ini menghimbau untuk lebih bijak lagi menghadapi data pribadi kita dan aware terhadap data pribadi kita, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya dari kita Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kita melihat bahwa perkembangan internet ke depan ini menurunkan sikap gotong royong, kira-kira seperti itu. Dan apa yang terjadi sehingganya terjadi peningkatan individualisme.
4: Ya, Anda melihat generasi muda saat ini, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila ini tetap berada di lingkungan sekitar?
3: Ya, kami dari GMNI menghimbau, kalau dari saya pribadi menghimbau juga untuk menjaga keutuhan dan keaslian berdasarkan falsafah negara. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah di ruang-ruang digital. Hari ini menjadi tantangan adalah

0: di ruang-ruang digital, kita harus lebih bijak lagi menggunakan internet. Tidak mudah termakan hoax, tidak mudah terintegrasi di sosial, disintegrasi di sosial, dan selalu menjaga data pribadi kita untuk ke depan. Kemudian yang kedua, lebih memperkuat gotong royong, karena kita paham semakin berkembangnya teknologi ke depan menggunakan ruang digital, kebersamaan itu lebih berkurang. Sehingganya penyebabnya malah individualisme yang lebih ditekankan, hanya berfokus kepada kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan kolektif. Kita harus mengkampanyekan apa yang menjadi identitas kebangsaan Republik Indonesia, seperti bahasa, kemudian budaya, karena kami paham hari ini generasi muda akan kehilangan identitasnya, seperti penggunaan bahasa asing, kira-kira seperti itu.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Ya.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
3: Jemaah Haji Kloter 28 UPG telah menyelesaikan tahapan pelepasan jumroh dan para jemaah haji yang memilih nafar awal mulai bergerak meninggalkan Mina menuju kota Mekah.
4: Jemaah Haji Provinsi Gorontalo yang tergabung dalam kloter 28 UPG telah menyelesaikan tahapan pelemparan jumroh di Mina pada tanggal 12 Zulhijjah atau 29 Mei 2026. Para jemaah yang memilih nafar awal mulai bergerak meninggalkan Mina menuju kota Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji berikutnya. Amirul Hajj Kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo Iskandar Murad mengatakan jumlah jemaah haji Provinsi Gorontalo tahun ini sebanyak 611 orang yang terbagi dalam dua kelompok terbang atau kloter. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi yang telah memberikan fasilitas keberangkatan jamaah dari embarkasi antara hingga embarkasi penuh di Makassar. Selain itu, Iskandar turut mengapresiasi kerja para petugas haji daerah, ketua kloter, tim pendamping ibadah, serta tenaga medis yang telah mendampingi jamaah sejak awal keberangkatan hingga pelaksanaan puncak ibadah haji. Menurutnya, berbagai kendala yang dialami jamaah selama berada di tanah suci dapat ditangani dengan baik oleh para petugas.
5: Kami di Kloter 28, itu kami memang cukup berterima kasih kepada pihak pemerintah daerah Provinsi Gorontalo yang telah memfasilitasi para jemaah haji dari embarkasi antara ke embarkasi penuh dari Jalaluddin Gorontalo ke Makassar, itu difasilitasi dengan pesawat pulang pergi dan juga ruang tunggu bandara yang ada di Makassar. Berbagai pelayanan telah kami terima, terutama pelayanan apabila ada jemaah yang merasa kesulitan atau ada hal-hal yang menjadi hambatan-hambatan selama kami di sini, para petugas haji daerah ini cukup sigap dan berusaha untuk melayani, meskipun ada beberapa yang tidak sempat ini. Tapi paling tidak sampai dengan hari ini, semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Dan insya Allah kami sudah hari ini sudah mencapai hari terakhir pelemparan jamarah, karena memang hari ini adalah tanggal 12 Zulhijjah, di mana hari ini merupakan hari terakhir pelemparan bagi yang nafar awal. Nah, olehnya pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada seluruh petugas haji daerah.
4: Sementara itu, pembina KBIHU Jam-Jam Berkat Mulia Gorontalo Agus Akasi mengatakan, seluruh jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingannya telah menyelesaikan prosesi armusnah dengan lancar. Ia menambahkan seluruh jemaah kini bergerak menuju Mekah untuk melanjutkan rukun haji berikutnya.
6: Pembimbing ibadah haji KBIHU Jam-Jam Berkat Mulia Gorontalo hari ini tepatnya 29 Mei 2026 atau 12 Zulhijjah melaporkan dari Mina bahwa alhamdulillah jemaah haji yang tergabung melalui KBIHU Jam-Jam Berkat Mulia Gorontalo hari ini telah melewati prosesi armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan hari ini tepatnya tanggal 12 Zulhijjah, seluruh jamaah akan meninggalkan Mina untuk bergerak menuju kota Mekah, karena alhamdulillah jamaah telah memilih untuk nafar awal dan tinggal menunggu satu lagi rukun haji yang akan diselesaikan, yaitu tawaf ifadah, yang insya Allah akan dilaksanakan 1 atau 2 hari ke depan sampai jemaah benar-benar siap untuk melaksanakan tawaf ifadah.
4: Menurut Agus Akase, jemaah memilih nafar awal dan tinggal menunggu pelaksanaan tawaf ifadah dalam beberapa hari ke depan. Ketua Regu 37 Kloter 28 UPG, Wani Tuki, menambahkan kondisi jemaah haji Gorontalo secara umum dalam keadaan sehat dan seluruh rangkaian armusnah telah terlaksana dengan baik. Rusdianeta melaporkan.
3: Pendengar, sekolah lapang gempa bumi SLG menjadi wadah untuk memberikan edukasi kepada semua pihak termasuk masyarakat berkaitan dengan kejadian gempa dan tsunami. Khusus di Kabupaten Gorontalo Utara, pelaksanaan SLG tersebut telah berlangsung selama 2 kali pada tahun 2022 dan tahun 2026.
7: Untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, BMKG Gorontalo secara rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan bencana alam, antaranya gempa bumi dan tsunami. Seperti diketahui bersama bahwa Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang rawan dengan kejadian gempa bumi dan tsunami tersebut. Andri Wijaya Bidang, Kepala BMKG Gorontalo, mengemukakan edukasi yang telah dilakukan adalah menyelenggarakan sekolah lapang gempa bumi di beberapa kabupaten kota dengan melibatkan semua komponen yang ada di daerah itu. Khusus tahun 2026 ini pihak BMKG menggandeng salah satu perguruan tinggi, yakni Universitas Iksan Gorontalo Utara, melaksanakan sekolah lapang gempa bumi tersebut. Menurutnya target untuk pelaksanaan SLG tahun 2026 ini adalah masyarakat sekitar dan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemda, Gorut, serta akademisi.
8: Memang kita sudah lakukan 2 kali, 2022, kemudian 2026, kita memang target adalah masyarakat, SKPD, pemerintah. Kemudian kali ini kita libatkan lebih banyak juga akademisi supaya nanti ke depannya dalam pengabdian ke masyarakat ini tidak hanya BMKG saja, tetapi kita bisa bagi-bagi tugas juga ya, kepada mahasiswa, kepada masyarakat juga.
7: Khusus penyelenggaraan sekolah lapang gempa bumi SLG di Kabupaten Gorontalo Utara telah berlangsung selama 2 kali, yakni pada tahun 2022 dan 2026. Dengan melibatkan berbagai komponen seperti ini, dirinya ingin persoalan bencana di daerah dapat ditangani secara bersama-sama. Hendra Raup melaporkan.
3: Perhatian terhadap kesehatan lansia berisiko tinggi terus menjadi fokus pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Upaya pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan lansia tetap terjaga. Lansia yang terdeteksi memiliki risiko kesehatan tertentu akan segera mendapatkan tindak lanjut sesuai kebutuhan medisnya. Selain pemeriksaan rutin, petugas kesehatan juga melakukan pendampingan melalui kunjungan rumah secara berkala. Langkah ini dilakukan agar perkembangan kondisi kesehatan lansia dapat dipantau secara langsung. Kepala Puskesmas Batu Da'a Yulin Hilda mengatakan pemantauan rutin dilakukan melalui kunjungan rumah kepada lansia yang telah teridentifikasi berisiko tinggi.
9: Jadi kami langsung melakukan tindak lanjut untuk rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Setelah itu kami dari petugas puskesmas itu, khususnya PJ lansia itu, melaksanakan kunjungan rumah. Jadi setiap bulan kami lakukan kunjungan rumah kepada lansia yang sudah risiko tinggi, yang sudah dideteksi pada saat screening awal di posyandu, supaya kami bisa pantau untuk kesehatan mereka. Kemudian untuk bisa memastikan kesehatan mereka itu terjaga dengan kondisi fisik yang baik, kemudian bisa diberikan edukasi kesehatan, menjaga pola hidup sehat, kemudian bisa melaksanakan aktivitas fisik walaupun hanya cuman jalan-jalan pagi berapa menit, kemudian bisa memberikan edukasi juga kepada keluarga untuk selalu didampingi agar lansia ini bisa benar-benar sehat dan bisa rutin untuk mengkonsumsi obat kalau misalnya ada terapi dari dokter.
3: Yulin juga menyampaikan lansia yang teridentifikasi berisiko tinggi saat screening awal di posyandu akan dirujuk ke puskesmas maupun rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Setelah itu, petugas program lansia melakukan kunjungan rumah setiap bulan guna memantau kondisi kesehatan mereka secara berkala. Kunjungan tersebut juga bertujuan memastikan lansia tetap menjaga kondisi fisik, menerapkan pola hidup sehat, serta melakukan aktivitas fisik ringan sesuai kemampuan. Selain memberikan edukasi kepada lansia, petugas kesehatan turut melibatkan keluarga dalam proses pendampingan. Keluarga diharapkan berperan aktif dalam mengawasi kesehatan lansia, termasuk memastikan kepatuhan terhadap terapi dan konsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, kualitas hidup lansia diharapkan dapat tetap terjaga dan risiko komplikasi kesehatan dapat diminimalkan. Beralih ke berita lain, Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026 ini telah melaksanakan seleksi terhadap pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Seleksi Paskibraka tersebut menyasar para siswa di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sederajat. Hendra Rauh menurunkan laporannya.
7: Meskipun peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus masih berapa bulan lagi, namun seleksi terhadap pasukan pengibar bendera Paskibraka telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Gorontalo Utara. Berbagai tahapan yang berkaitan dengan Paskibraka tersebut selama ini telah dilakukan oleh instansi terkait. Roy Van Solang, Kepala Kesbangpol Gorontalo Utara, mengemukakan untuk tahap seleksi tersebut telah diikuti oleh para siswa Sekolah Menengah Atas Sederajat yang ada di daerah ini berdasarkan syarat yang ditentukan pemerintah. Menurutnya, setelah seleksi di Satuan Pendidikan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yakni seleksi pendidikan ideologi Pancasila PIP dan wawasan kebangsaan serta kemampuan akademik. Khusus seleksi Paskibraka ini, kata Roy Van Solang, dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang berdasarkan ketentuan yang ada.
10: Kami melaksanakan seleksi mulai dari tingkat sekolah, kemudian sudah dilanjutkan dengan seleksi PIP, Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, juga seleksi kemampuan akademik. Jadi kami sudah melaksanakan seleksi kesemaptaan. Jadi seleksi Paski ini bertahap dan dia berjenjang.
7: Untuk seleksi yang dilaksanakan saat ini sebagai persiapan Paskibraka di tingkat Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan setelah ini akan dilakukan kembali seleksi Paskibraka di tingkat provinsi maupun nasional. Khusus seleksi Paskibraka tingkat provinsi maupun nasional akan disesuaikan dengan standar pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila PPIP yang menangani keberadaan Paskibraka.
3: Pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo masih menghadapi kendala ketersediaan lahan, salah satunya di Desa Permata, Kabupaten Bone Bolango. Pengawas Koperasi Desa Merah Putih, Desa Permata, Kabupaten Bone Bolango, Bahrun Usman, mengatakan pemerintah desa bersama pengurus koperasi telah melakukan pendataan terhadap sejumlah lahan yang berpotensi dimanfaatkan. Namun hingga kini belum ditemukan lahan yang memenuhi persyaratan luas untuk pembangunan gerai koperasi.
11: Untuk desa kami juga itu memiliki kendala penyediaan lahan. Pemerintah desa dan pengurus itu sudah melakukan upaya pendataan lahan yang bisa untuk dimaksimalkan. Namun tadi kembali ke persoalan ataupun prosedur. Ada beberapa lahan yang memang bisa dimanfaatkan tapi tidak mencukupi luas. Seperti tadi itu ya sekitar 1000 meter persegi. Ada juga lahan yang memang itu sudah namanya milik pemerintah desa tapi juga tidak memenuhi syarat itu, tidak memenuhi syarat untuk dibangun gerainya. Ini merupakan sebuah kendala yang memang kami hadapi di Desa Permata khususnya untuk pembangunan gerai, karena memang ketersediaan lahan itu yang memang agak berat.
3: Menurut Bahrun, beberapa lahan yang tersedia memiliki luas kurang dari ketentuan yang dipersyaratkan. Bahkan lahan milik pemerintah desa yang telah diidentifikasi juga belum memenuhi standar kebutuhan pembangunan. Ia menegaskan keterbatasan lahan menjadi tantangan utama yang dihadapi Desa Permata dalam merealisasikan pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Dengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ambruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada yang sudah barusan saja mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta pagi untuk hari ini. Selamat pagi dulu untuk Anda yang barusan gabung bersama kami atau sudah sedari tadi mengakses layanan kanal terestrial kami di 101,8 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya pendengar pagi hari ini terkait prediksi cuaca yang berlaku hari ini Senin 1 Juni 2026 langsung dari BMKG Gorontalo. Kita akan bersama dengan Prakirawan Syahid Mahadir.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Senin 1 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Telaga Biru, Tapa, Suawa, Bulango Utara, Tilong Kabila, Bone, Bone Raya, Suawa Timur, Suawa Tengah, Bulango Ulu, Bulango Timur, Pinogu, Lemito, Patilanggio, Taluditi, Buntulia, Wanggarasi, Popayato, Atinggola, Tolinggula, Biau, Sumalata, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 12 hingga 28 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 28 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
2: Demikian info cuaca.

Hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 pagi hari ini dipastikan seluruh masyarakat Indonesia akan melaksanakan upacara bendera untuk memperingati hari lahir Pancasila. Dan di momentum ini ada banyak hal yang menjadi harapan bersama masyarakat, bahwa ideologi negara ini harus terus menjadi sebuah keutuhan ya, yang harus terus kita pertahankan bersama. Namun sayang di hari lahir Pancasila ini kita juga dikabarkan dengan meninggalnya salah satu purnawirawan TNI Angkatan Darat ya, Jenderal TNI Purnawirawan Riamizat Riakudu, yang juga merupakan kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia, di mana almarhum diketahui merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus juga Menteri Pertahanan periode 2014-2019. Dan duka cita mendalam atas wafatnya Jenderal TNI Purnawirawan Riamizat Riakudu ini menjadi salah satu duka kehilangan salah satu putra terbaik bangsa sepanjang melihat loyalitas, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tingginya kepada negara. Di mana jejak pengabdian serta kontribusi almarhum di bidang pertahanan dan juga militer dinilai terus dikenang sebagai bagian dari perjalanan bangsa ini. Riamizat meninggal dunia hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto di usia ke-76. Dan ini juga memberikan satu pengalaman tersendiri ya, bagi keluarga yang ditinggalkan, di mana track record dari seorang purnawirawan di lingkungan militer ini memberikan sumbangsih yang luar biasa ya, untuk bangsa Indonesia. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi penting lainnya pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan nikmati satu lagu dulu dari soundtrack untuk theme song, bukan soundtrack ya, theme song ya, dari Piala Dunia 2026, Die Die dari Shakira dan Burna Boy.

final UEFA 7 World Championship 2026 usai menyingkirkan Brasil melalui adu penalti. Laga semifinal ini berlangsung di Stadion della Villa Olimpica Tegucigalpa Minggu kemarin. Sementara itu, sebanyak 6 atlet andalan timnas panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi ini diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol hari Minggu kemarin. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Sementara itu, pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Pasangan Indonesia ini harus mengakui ketangguhan ganda India Satwika Sairas Rankireddy dan Chirag Shetty di final Minggu kemarin.

0: kami Gorontalo. Eh,
1: kami bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
5: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
4: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
5: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
4: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
5: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar Marta Kocuk menciptakan kejutan besar pada ajang French Open 2026. Petenis Ukraina ini menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek untuk melaju ke perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya. Sementara itu pemain timnas Korea Selatan Lee Kang In mencatatkan sejarah sebagai pemain Asia pertama yang meraih dua gelar Liga Champion UEFA setelah membantu Paris Saint-Germain mempertahankan trofi musim 2025-2026.

0: prestasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK Pindah Orang Tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Selamat pagi dengan Pos 1 dari Gorontalo, dimanapun anda berada. Kita terus menemukan kebersamaan untuk pagi hari ini. Dalam Gorontalo pagi ini, kita mulai untuk sesi pertama di Kita Indonesia. Untuk hari ini dengan topik menegakkan keadilan dalam hubungan sosial. Bicara soal menegakkan keadilan dalam hubungan sosial, pendengar, ini merupakan sikap penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang secara proporsional, sesuai hak dan kewajibannya, tanpa membedakan latar belakangnya, status sosialnya, suku, agama, maupun kedekatan pribadi. Dengan bersikap adil, tercipta pula rasa saling menghargai dan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan sosial yang harmonis. Dalam lingkungan keluarga, sikap adil dapat diwujudkan dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan kesempatan yang seimbang kepada setiap anggota keluarga. Orang tua hendaknya tidak membeda-bedakan anak-anaknya, sementara setiap anggota keluarga juga perlu menghormati hak dan tanggung jawab satu dengan lainnya. Sikap ini membantu menciptakan suasana keluarga yang damai, penuh kebersamaan, dan terhindar dari konflik yang disebabkan oleh rasa iri atau juga ketidakpuasan. Sementara di dunia kerja dan ruang publik, keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang berdasarkan kemampuan dan juga prestasinya. Silakan berikan di telepon di 0821-9664-8664. Anda bisa bersama kami di pagi hari ini untuk sesi pertama kita di Kita Indonesia dengan topik menegakkan keadilan dalam hubungan sosial. Memang agak susah gitu ya bicara soal adil, karena setiap orang tuh punya ego masing-masing ya. Sehingganya bersikap adil dalam setiap momentum atau juga dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dalam sirkel-sirkel tertentu, ini harus juga bisa terus kita lakukan. Karena ya namanya makhluk sosial ya, masih saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Silakan mendengar di layanan interaktif kami di 0821-9664-8664. Atau Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di kolom komen Facebook RRI Gorontalo ya pagi ini. Kita sementara live di Facebooknya RRI Gorontalo.

0: dengan Ibu Rahmatian, sosiolog kita. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Rahma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo. Saya Yusri. Kita bicara soal menegakkan keadilan dalam hubungan sosial. Memang bicara soal selama kita masih menjalani yang namanya kehidupan sosial bermasyarakat, pastilah ada yang namanya interaksi gitu ya, antara satu dengan lainnya. Cuman memang bicara soal adil ini kayaknya agak susah ya. Pandangan Anda sebagai seorang sosiolog, apakah memang karakter setiap manusia seperti itu atau tidak seperti itu malah?
1: Ya, baik, baik Pak. Pertama-tama saya mengucapkan dulu selamat hari lahir Pancasila 1 Juni ini. Ya, jadi saya kira kita di Indonesia ada pedoman kita ya, sebagai bangsa, ideologi kita adalah Pancasila. Nah, jadi kebetulan hari ini kita berbicara berkaitan dengan keadilan. Nah, di Pancasila itu kan ada dua sila ya, yang memang menggambarkan bahwa pentingnya berbuat adil itu. Yang pertama itu sila kedua ya. Ya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ini menekankan bahwa semua warga negara memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama. Nah, jadi kalau kita melihat mengacu pada sila ini bahwa manusia itu harus diperlakukan sama ya, sama derajatnya, sama ya, kemudian di dalam hak sipilnya juga harus sama, dan politiknya seperti itu. Yang kedua adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi keadilan yang dimaksudkan oleh sila ini itu penekanannya bahwa masyarakat itu pada umumnya memiliki hak yang sama dalam bidang ekonomi, pekerjaan, ya, sosial dan budaya. Nah, kita melihat sekarang ya bagaimana praktek-praktek ketidakadilan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Nah, jadi sebenarnya kalau ketidakadilan itu sudah menjadi praktek yang terus-menerus dilakukan, saya khawatirnya harmonisan itu akan terganggu. Maka akan bisa jadi terjadi disintegrasi, bisa jadi terjadi konflik, konflik antar individu, bahkan mungkin bisa terjadi konflik antar kelompok dan masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi pentingnya kita harus menjaga, menegakkan keadilan itu di dalam kehidupan kita, apakah itu kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti itu.
0: Iya, tapi Ibu Rahma, kalau Ibu Rahma melihat sendiri kenyataannya di lapangan bahwa praktek-praktek ketidakadilan ini masih sering terjadi gitu ya. Seperti yang salah satunya yang mungkin bisa saya contohkan adalah kasus-kasus keadilan salah seorang warga yang mengambil kayu misalnya di lahan tertentu, kemudian itu harus dikenakan sanksi hukuman yang cukup berat, sementara agak tidak adil gitu ketika kita melihat kasus-kasus korupsi besar yang ternyata hanya dihukum dengan seadanya gitu, melalui produk-produk hukum yang ada. Apa yang Anda lihat sebagai seorang sosiolog? Apakah memang fondasi sila kedua, sila kelima, atau sila-sila lainnya dalam Pancasila ini tidak menjadi satu bekal yang cukup gitu untuk menerapkan keadilan dalam produk-produk hukum yang ada, kalau pandangan Anda?
1: Kalau saya melihat Pancasila ini adalah hal yang sangat ideal, yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Hanya saja kan oknum, ya. Jadi kita berbicara tentang oknum, ya. Jadi tidak semua juga masyarakat Indonesia memiliki perilaku yang sebagaimana tadi yang disampaikan. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan praktik ketidakadilan ini masih sering terjadi. Pertama, misalnya itu memang ada dalam faktor internalnya sendiri.

0: tentang ketidakadilan ini lingkupnya sebenarnya bisa di dalam keluarga, ya, bisa di dalam masyarakat, bisa dalam kelompok kecil, bisa juga dalam berbangsa dan bernegara. Kalau tadi mungkin berbicara tentang hukum, ya, hukum negara, berarti konteksnya adalah berbangsa dan bernegara. Seperti itu.
1: Tapi kalau di zaman sekarang, menurut Ibu Rahma sendiri, sikap adil itu seperti apa gitu? Karena kita berbicara dengan komunitas Gen Z yang cukup banyak hari ini, kemudian juga berbeda cara pandang dan pemikirannya antara anak-anak generasi muda kita hari ini dengan kita-kita yang sekarang gitu, yang hidup di, yang generasi muda yang hidup di zaman dulu, ya, yang sekarang harus mau tidak mau juga bersosialisasi dengan generasi muda kita hari ini. Ini gapnya cukup jauh gitu cara pandang dan cara berpikirnya, Ibu Rahma.
0: Iya. Jadi kalau menurut saya praktek ketidakadilan ini kan tidak nanti saat ini terjadi, ya. Jadi sejak zaman dahulu kala itu praktek-praktek keadilan itu terjadi. Nah, bagaimana perbedaannya sekarang? Saya akan ini mengutip, ya, pandangannya Aristoteles, ya, berkaitan dengan, kan Aristoteles itu kan terkenal dengan teori keadilannya, ya.
1: Yeah.
0: Jadi Aristoteles itu menekankan itu keadilan pada perimbangan, proporsi, perimbangan. Jadi pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan itu juga kesamaan hak. Tapi juga di sisi lain harus dipahami bahwa keadilan juga itu berarti ketidaksamaan hak. Saya berikan contoh. Di dalam keluarga misalnya, ya, kasih sayang itu harus sama diberikan ke anak. Jadi orang tua harus memberikan kasih sayang yang sama kepada anak. Tapi ketika berbicara tentang kebutuhan, masa kita memberikan uang jajan misalnya sama dengan anak yang sudah mahasiswa dengan yang
1: masih SD.
0: Jadi itulah maksud dari Aristoteles bahwa dari satu sisi keadilan itu memang juga memiliki kesamaan hak, tapi juga di sisi lain dia harus tidak sama.
1: Baik.
0: Ya, itu seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Bu Rahmatia sudah bersama kami pagi hari ini di RRI Gorontalo. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sosiolog Rahmatia sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Pergar kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
5: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun.
6: Santai, kamu panik, aku ngemil.
5: Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai.
6: Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan.
5: Lah maksudnya?
6: Ya selama tempe masih ada, hidup aku tuh aman terkendali.
5: Tempe doang gak bosan apa?
6: Bosan itu kalau dompet kosong. Tempe mah fleksibel.
5: Kalau ngomongin ketahanan pangan nih ya, sebenarnya apa sih hubungannya sama tempe?
6: Hubungannya jelas lah. Tempe itu ada setiap hari, gak perlu nunggu kapal impor.
5: Berarti bukan cuma soal makan dong?
6: Iya, UMKM jalan, orang kerja, ekonomi muter, say.
5: Kalau diolah gimana?
6: Ya bisa naik kelas, dari lauk jadi cemilan, dari lapar jadi cuan.
5: Berarti ketahanan pangan itu
6: bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral,
5: tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Untuk pagi ini, pendengar, peluang dan tantangan pengembangan pangan organik di Gorontalo. Pengembangan pangan organik di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan yang positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan sehat, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan mendorong pengembangan pangan organik ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem pertanian yang lebih efisien dan juga berdaya saing. Berbagai komoditas unggulan seperti padi organik di Bone Bolango, hortikultura hingga pisang gapi ini mulai dikembangkan sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian organik daerah. Peluang pengembangan pangan organik di Gorontalo semakin terbuka seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap produk-produk pangan yang aman dikonsumsi dan juga bernilai tambah tinggi. Lalu seperti apa harapan masyarakat khususnya para petani dengan pengembangan pangan organik ini? Silakan tanggapan Anda di telepon di 0821-9664-8664 atau bisa langsung ke live streaming sosial media kami di live Facebook RRI Gorontalo.

0: besar yang ada terhadap pangan organik ini, pengembangan di Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan yang ada. Dan saat ini di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Ismet Muhammad, Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kabid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo dengan Yusri di sini, Pak Kabid, bicara soal pengembangan pangan organik. Kalau di Dinas Ketahanan Pangan Pohuwato sendiri, bagaimana mendorong masyarakat kita memanfaatkan lahan-lahan pekarangannya untuk bisa menanam tanaman-tanaman pangan organik, Pak Kabid?
1: Ya, baik. Terima kasih kesempatan ini diberikan kepada saya. Kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pekarangan yang posisinya di sekitar tempat tinggal perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang ketahanan pangan keluarga. Nah, pemenuhan biasa kami lakukan dengan kebutuhan akan sayuran bisa dilakukan secara mandiri oleh ibu-ibu rumah tangga dengan menanam seperti sayuran atau cabai di pekarangan rumah. Nah, bertanam sayur atau cabai di pekarangan rumah relatif lebih mudah seperti itu.
0: Lalu dukungan dari dinas terkait sendiri seperti apa? Mungkin ke bibit atau program pendampingan agar ya masyarakat, seperti yang kita tahu kalau masyarakat-masyarakat di kabupaten tuh punya lahan pekarangan yang luas, berbeda kalau dengan masyarakat kota yang hanya tinggal di perumahan, lahannya sempit dan sebagainya. Dukungan seperti apa yang diberikan?
1: Baik. Dukungan yang kami berikan seperti memberikan bantuan benih dan pupuk organik atau pupuk olahan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Mm-hmm. Mereka membuat olahan, kemudian kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan bantuan sertifikasi seperti memberikan izin edar produk agar nilai jual tinggi dan legalitas terjamin seperti itu.
0: Kalau terkait pendampingan seperti apa? Artinya kan biasa kalau misalnya warga ini kalau dikasih bibit awal itu antusias gitu. Lama-lama ya hanya dibiarkan begitu saja tanamannya, tidak dirawat dan sebagainya. Bagaimana memastikan Pak Ismet bahwa warga Pohuwato ini ketika sudah diberikan stimulan lewat pemberian bibit, kemudian tanaman-tanaman pangan organik ini bisa tumbuh gitu dan bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari terlebih atau bahkan akan dijual?
1: Kami Dinas Pangan selalu memberikan pengawasan terhadap atau kontribusi terhadap ketahanan pangan. Ini bahwa kami jelaskan bahwa memang kebutuhan ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan keluarga karena bisa memang mengurangi setiap belanjaan setiap hari dan kita mengetahui pangan yang kita konsumsi ini benar-benar aman karena memang dari lahan kita sendiri.
0: Adakah mungkin masukan dari warga atau masyarakat mereka perlu tanaman ini lagi gitu Pak Kabid, mereka butuh tanaman ini lagi gitu, bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas terkait sendiri untuk ya sekiranya bisa mewujudkan ini dengan berkolaborasi dengan kampus-kampus terkait yang punya jurusan-jurusan pertanian sehingga diversifikasi pangan lewat menanam tanaman pangan organik ini bisa tidak hanya di cabe, di tomat, atau bahkan ke tanaman-tanaman lain yang memang diperlukan oleh masyarakat kita, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk beli di pasar yang susah dicari, kemudian harganya mahal kalaupun ada, Pak Kabit.
1: Lahan yang keren yang dimiliki di Kepato relatif sempit. Kebiasaan petani dalam menggunakan pestisida atau pupuk kimia belum dominan pasar atau harga khusus untuk produk organik seperti itu. Jadi waktu kalau logistiknya di kecamatan Tandangan juga itu semakin sempit pekarangan, karena memang di sana sudah banyak ada program namanya cetak sawah.
0: Kalau kendala selama ini lewat evaluasi dan asesmen yang sudah dilakukan oleh Dinas Pangan Pohuwato, apa yang perlu diintervensi lagi oleh pemerintah?
1: Nah, kalau kendala saat ini, kami lagi melakukan upaya terus sosialisasi kepada masyarakat, bahwa yang mana lahan untuk pertanian itu sangat dibutuhkan. Jadi kendala-kendala seperti ini mungkin belum ada di Kabupaten Pohuwato, Pak. Karena memang untuk masyarakat Kabupaten Pohuwato, alhamdulillah sekarang masih melakukan upaya untuk menggunakan pekarangan rumah sebagai lahan pangan untuk ketahanan pangan itu sendiri.
0: Kalau kolaborasi dengan pemerintah desa seperti apa? Karena kan pemerintah desa ini yang lebih dekat gitu dengan warganya masing-masing. Kalau dinas terkait tidak mungkin akan menyasar satu persatu desa-desa yang ada gitu. Koordinasinya seperti apa?
1: Ya, koordinasinya dengan desa, dia melalui tim pengawasan juga di desa sangat berkolaborasi terkait dengan lahan. Teman-teman di desa sangat memberikan kontribusi juga laporan kepada kita dan Dinas Pangan maupun Dinas Pertanian melalui penyuluh. Mereka memberikan informasi bahwa petani atau seperti ini perlu diberikan dorongan. Nah, makanya dari laporan itu kita memberikan pengawasan penuh seperti itu.
0: Kalau lintas sektor seperti apa? Karena kan pasti juga bukan hanya kerjaan Dinas Pangan sendiri, mulai dari pembibitan juga perlu keterlibatan dari Dinas Pertanian. Kemudian bicara soal pendampingan dan penyuluhan juga dari dinas terkait lainnya. Kemudian kalau soal bibit, rekayasa inovasi bibit, ini juga bisa dari BPTP atau BRMP atau dari kampus-kampus yang punya jurusan-jurusan pertanian. Ini seperti apa kolaborasinya sejauh ini, Pak Kabit?
1: Oh iya, jadi untuk kolaborasi dengan mereka seperti kampus contohnya itu memang alhamdulillah di Pohuwato ini ada kampus yang Universitas Pohuwato itu belakang kampusnya digunakan sebagai pekarangan dan lahannya digunakan untuk tanaman cabai dan tomat. Jadi mereka sudah melapor bahwa memang di pekarangan belakang itu sudah digunakan untuk tanaman seperti cabai dan tomat. Dan di sini kita sama-sama mendorong dan mengawas, melakukan pengawasan terhadap tanaman tersebut, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Ismet sudah bersama kami di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ismet Muhammad, Kepala Bidang Kemenen Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pohuwato. Pendengar, kita akan jeda kembali. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Topik terakhir untuk pagi hari ini, Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Hari lahir Pancasila yang diperingati hari ini setiap tanggal 1 Juni merupakan momentum penting untuk mengenang lahirnya dasar negara Indonesia sekaligus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga menjadi pemersatu masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam keberagaman ini, Pancasila hadir sebagai pedoman yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Tema hari lahir Pancasila tahun ini yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Ini menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki peran besar dalam membangun kehidupan yang harmonis. Nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan gotong royong menjadi landasan penting dalam menciptakan hubungan yang damai di tengah masyarakat. Sementara di era digital yang penuh dengan arus informasi dan perbedaan pandangan, semangat Pancasila menjadi kekuatan untuk mencegah perpecahan serta memperkuat rasa persaudaraan antar warga negara. Kita akan, kita sudah tersambung dengan Roy Van Solang, Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Roy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusri.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Pak Roy, hari ini kita sekali lagi diingatkan oleh negara, oleh pahlawan-pahlawan pendahulu kita, bahwa hari ini momentum yang luar biasa. Ada 5 poin yang dirumuskan pada zaman itu, sehingga lahirlah poin-poin itu dalam sebutan Pancasila. Hari ini di tengah disrupsi informasi, teknologi yang sudah semakin canggih, penyebaran informasi juga yang sudah semakin masif, kemudian banyaknya pandangan-pandangan baru gitu yang muncul, perbedaan-perbedaan juga yang semakin komplit dan kompleks gitu. Pak Roy sendiri melihat seharusnya kita memaknai hari lahir Pancasila di tengah perkembangan zaman yang terus bergerak, bagaimana harusnya Pak Roy?
1: Ya, terima kasih Pak Yusri. Peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ini tentu kita harus memaknai bahwa sebetulnya peringatan ini tidak sekedar mengingat sejarah lahirnya Pancasila ya, tapi juga sebagai bentuk penghargaan kita terhadap perjuangan bangsa, perjuangan para tokoh-tokoh pendiri bangsa. Sebab bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tahu menghargai perjuangan pengorbanan para pendiri bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua tentu hari lahir Pancasila 1 Juni tahun ini tentu kita harus maknai bahwa dasar pemikiran bangsa, para pendiri bangsa kita pada saat itu adalah bagaimana bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, lalu kemudian bermukim di berbagai macam pulau itu terus bisa bersatu menjaga persatuan dan kesatuan sehingga bisa mewujudkan cita-cita menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan juga maju dalam berbagai hal. Ini yang harus kita maknai di tengah keberagaman suku, bangsa, dan juga budaya yang seperti saya sampaikan tadi. Hendaknya kita jadikan Pancasila ini sebagai alat pemersatu. Kita ingat bahwa ketika merumuskan Pancasila ini, ada berkumpul berbagai tokoh dan berbagai latar suku, agama. Pada awalnya Pancasila ini, pada sila pertama itu ada 7 kata yang sebetulnya ini diambil dari Piagam Jakarta, itu ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Tetapi karena semangat persatuan dan para tokoh ini melihat ini menjadi sumber pecahan, maka mereka ikhlas. Para tokoh kita yang beragama Muslim ini rela menghilangkan 7 kata itu, dan hanya terjadi seperti yang ada sekarang itu, ketuhanan yang maha esa. Jadi semangat ini yang perlu kita teladani, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Tidak ada yang merasa dia lebih mayoritas. Jadi tidak ada tirani minoritas, tidak ada diktator mayoritas. Jadi kita semua sama, semua kita punya kedudukan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apapun dia, dari minoritas pun kita harus hargai dia sebagai warga bangsa.
0: Tapi ya, Pak Roy, lalu tantangan apa yang sebenarnya akan dihadapi ke depan gitu oleh generasi penerus kita hari ini, kalau berbicara soal bekal mereka akan fondasi Pancasila ini diterapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari? Karena kita boleh bilang juga bahwa tantangan generasi muda kita hari ini cukup luar biasa. Kalau dulu mungkin kita bisa bandingkan, kita hanya kita berjuangnya ya nampak gitu atau kelihatan, bambu runcing, senjata dan sebagainya itu bisa kita kobarkan dengan mengumpulkan para pemuda-pemuda di zaman itu. Tapi kalau hari ini agak sangat jauh berbeda. Inikah yang menjadi keresahan kita-kita kepada generasi muda, bahwa bekal mereka ini harus cukup kuat gitu menjadi fondasi, sehingga 5 rumusan dari Pancasila ini bisa tetap terpatri dan dijunjung tinggi, bahkan diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat mereka, Pak Roy?
1: Ya, benar Pak Yusri, bahwa tantangan di era sekarang ini lebih berat sebetulnya dibandingkan dengan perjuangan para pendiri bangsa lalu. Para pendiri bangsa telah berhasil melahirkan Pancasila ini sebagai pedoman hidup, ya, dasar negara bagi kita bangsa Indonesia dalam membangun negara ini. Namun tantangan yang kita hadapi saat sekarang ini lebih berat dengan kemajuan teknologi informasi melalui media sosial ini. Banyak ujaran-ujaran kebencian, banyak postingan-postingan yang yang
0: mudah tidak, untuk tidak memecah belah gitu ya.
1: Menghargai ya sesama.
0: Betul.
1: Tidak bisa menghargai sesama, bahkan cenderung ini merusak persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak saja guru, tetapi juga orang tua, masyarakat. Mari kita kembali momentum peringatan hari lahir Pancasila ini, harusnya kita jadikan kita bisa merenung bahwa sebetulnya kita bisa merdeka ini karena kita bisa bersatu, karena kita bersatu. Kita bisa ingat bahwa ketika dulu perjuangan kita masih bersifat kedaerahan, namun kemudian para pejuang ini menyadari bahwa kemerdekaan ini tidak bisa dicapai hanya dengan sendiri-sendiri, maka mereka bersatu. Oleh karena itu, ini harus kita renungkan dan kita jadikan bahwa sesungguhnya persatuan itu lebih utama kalau kita ingin hidup nyaman, negara kita maju. Harus kita lepaskan perbedaan pandangan politik, pandangan lain untuk yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan. Mari kita kedepankan persatuan dan ada mawas diri ya, pengendalian diri, bahwa jangan sampai kita terbawa emosi hanya karena apa namanya perbedaan politik, perbedaan yang lain-lain yang bisa kembali merusak tatanan kehidupan bangsa kita ya.
0: Baik.
1: Kita ingat ketika waktu zaman Orde Baru sebetulnya kita sudah mau mencapai titik yang namanya tinggal landas. Namun karena kita diobok-obok, dirusak persatuan kita, akhirnya kita kembali, kita apa namanya, gagal apa yang diperjuangkan oleh pemerintah sekarang ini. Begitu banyak konten-konten yang menjatuhkan, yang melecehkan program pemerintah sekarang ini, yang sudah pada titik yang membahayakan sebetulnya. Itu peran kita semua. Mari dukung program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan sekarang oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau tidak, negara kita tidak akan pernah maju. Sebetulnya kalau dibandingkan negara Cina, Indonesia sudah lebih dulu, cuma karena kita terjebak pada provokasi dari negara-negara lain dan kita tidak mampu mencegah itu, tidak mampu pada itu, sehingga negara kita apa namanya mengalami kegagalan dalam mencapai apa yang disebut dengan tinggal landas.
0: Baik, Pak Kaban, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum, sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roy Van Solang, Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara, yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Pendengar, sayang sekali kita harus sudahi kebersamaan untuk sesi ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentral Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh